manusia yang tidak pernah menyerah ya, dan tidak pernah mengenal malas. Oke, udah jam 7 lebih 9 menit, masih bareng aku Rana Topping di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Apakah kamu benar-benar siap untuk melangkah dan menghadapi berbagai dinamika tantangan sepanjang hari ini? Ya Rana, aku siap, saya siap, semua siap ya. Pastikan juga pikiran kamu sudah dalam kondisi yang jernih ya, tenang dan nanti fokus ya, serta hati kamu yang dipenuhi oleh semangat yang membara seperti lagu dari Pirsa. Optimis ya, optimis kamu bisa balikan lagi sama mantan. Optimis bisa dapat prestasi di tempat kerja kamu. Optimis menjadi karyawan karyawati yang baik ya. Optimis buat dagangan kamu ya, yang punya jualan ya, sebagai pemilik warung, CEO. Ya hari ini dapat lebih banyak ya keuntungan ya. Oke, yang penting semangatnya dulu ya, serta hati kamu yang dipenuhi oleh semangat yang membara tadi, karena cara memulai pagi hari ini sangat menentukan bagaimana keseluruhan hari kamu nanti berjalan hingga nanti malam ya, hingga malam nanti tiba. Nah itu tuh ya, kalau kamu mengawali pagi dengan rasa optimis, ceria dan penuh rasa syukur, maka seluruh rangkaian aktivitas kamu tuh dipastikan mengalir dengan begitu lancar, terasa ringan, serta memberikan hasil yang memuaskan. Jadi itu tuh teman Pro 2, mulai pagi ini pasang niat yang kuat di dalam dada kamu, mantapkan langkah kaki kamu, dan bersiaplah menjadi sosok pemenang hari ini. Jangan mantapkan langkah kaki kamu untuk masuk ke dalam rumah orang ya, alias menjadi seorang pencuri. Wah, kayaknya gak bagus, gak baik ya. Berjuanglah ya dengan hal-hal yang positif ya, tentunya buat anak muda Palangkaraya ya. Ikut juga memantau kondisi lingkungan sekitar agar tidak menambah titik-titik hotspot ya, kebakaran lahan dan hutan. Kalau ada yang membakar lahan, segera laporkan ke pihak yang berwajib, bukan menjadi pelakunya ya.

balik setiap produk lokal ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Lagu bagus milik dari Bruno Mars dan Anderson. Lagunya Skate sudah membawa kita ke pukul 7 lebih 25 menit. Hai buat kamu yang lagi ada di jalan, ngapain di jalan ya? Sedang mengendarai mobil kamu ya, yang mulus, yang tanpa adanya lecet ya. Karena saat kamu mengemudi emang benar-benar konsentrasi penuh ya, mematuhi peraturan lalu lintas. Lampu merah ya berhenti, lampu hijau ya lanjut, lampu kuning jangan buat kamu jadi mau pengen langsung lanjut terus, tapi berhati-hati. Siapa tahu ada yang kendaraan lain mau pengen melintas juga tiba-tiba ya. Jadi kamu juga harus hati-hati, tetap jaga keselamatan kamu ya. Semoga aktivitas dan rutinitas hari ini bisa berjalan lancar dengan baik, meskipun kita harus tetap menggunakan masker dan jangan lupa menghidrasi tubuh kamu dengan minum air putih secukupnya. Pernah gak sih teman Pro2 asik-asik duduk di depan laptop buat ngerjain tugas kuliah atau kerjaan kantor, tiba-tiba mata kamu rasanya berat banget ya, dan energi mendadak drop ya. Bukan karena mikirin mantan, tapi emang di saat jam-jam rawan ngantuk ya, terutama pasca makan siang nanti, ini memang menjadi musuh bebuyutan semua orang ya, termasuk aku yang lagi siaran. Tapi tenang ya, biar kamu gak terus-terusan mengandalkan kafein ya, atau berujung ketiduran di meja kerja, ada beberapa trik simpel yang ampuh banget buat mengusir rasa ngantuk. Yang pertama adalah bergerak dan stretching. Coba berdiri, jalan kaki singkat, ambil minum atau bisa meregangkan otot selama 2-3 menit ya, biar sirkulasi darah kamu dan oksigen ke otak ini kembali lancar. Yang kedua adalah mengatur pencahayaan dan posisi duduk. Tempat yang remang-remang plus posisi duduk yang terlalu santai ini bakal memicu otak kita untuk berpikir ini waktunya tidur. Jangan ya. Yang ketiga adalah cukupi konsumsi air putih tadi, karena rasa ngantuk dan lemas ini seringkali menjadi sinyal utama kalau tubuh kamu tuh lagi yang namanya dehidrasi. Ya, terakhir kalau rasa ngantuknya benar-benar tidak tertahankan, manfaatkan power nap alias tidur singkat selama 10-15 menit pas jam istirahat ya. Pas jam istirahat lo ya, bukan saat lagi mau kerja. Ini dia lagu dari Peter Pan, Walau Habis Terang.

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air. Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

ini ya belum bisa move on atau sulit melupakan mantan kekasihnya. Lagu dari Charlie Puth tadi ini buat ngingatin kamu ya. Charlie Puth featuring Jungkook BTS ya. Jadi emang sih kalau ngomongin kenangan, kenangan baik, kenangan romantis, kenangan sarapan bareng seseorang, ini bisa buat kamu tuh jadi gagal move on ya. Kenangan mengikuti ke kiri dan ke kanan, menggambarkan bagaimana sih bayang-bayang dia dan ingatan tentang sang mantan yang terus muncul dari segala arah tanpa henti. Kecuali buat kamu yang gak pernah punya mantan, langsung ada yang merit ya kan ya. Oke, atau sampai saat ini kamu belum berani pacaran. It's okay, not problem ya. Oke, jalani aja sampai nanti kamu mungkin selesai dulu ya studinya baru mikirin pacar. Kalaupun ada orang-orang yang udah mulai ngedeketin kamu, biasalah perempuan ya kan. Oke, ada kabar terbaru terkait perkembangan kondisi kabut asap dan kebakaran hutan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Berdasarkan pemantauan tim Satgas Karhutla, jumlah titik api alias hotspot di wilayah Palangkaraya ini sebenarnya udah mulai mengalami penurunan guys ya. Walaupun titik api yang berkurang, dampak kabut asap di udara ini terpantau masih cukup pekat. Bener gak sih ya? Tentu menyelimuti pemukiman warga terutama pada pagi dan malam hari. Kondisi asap yang masih bertahan pekat ini emang sih dipicu oleh sisa-sisa pembakaran lahan gambut di dasar tanah yang masih mengeluarkan asap tebal serta pergerakan arah angin yang membawa kabut asap ke area perkotaan. Dari pihak BPBD dan petugas gabungan ini pun saat ini masih terus siaga melakukan pemadaman serta pendinginan di area gambut. Jadi buat teman Pro 2 nih yang harus tetap beraktivitas di luar rumah pagi ini, pastikan masker kamu ya sudah terpasang dengan benar. Yang kayaknya gak ada kegiatan penting di luar rumah, kurangi aktivitas fisik berlebih di area terbuka dan tetap untuk menjaga kesehatan tubuh kamu.

0: palsu. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
1: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

Oke, masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Bosi Bosi Bosi Bosi Bosi. Ya. Dari Cinta Laura ya. Barang Ramen Girl. Udah membawa kita ke menit 57 lepas dari pukul 7 di pagi hari ini ya. Tetap semangat terus barang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pendengar RRI, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, kita sering mendengar nama Basarnas, BNPB, BPBD, hingga Tim SAR. Tapi tahukah kamu apa perbedaan dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut? Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
1: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
0: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
1: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah Presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
0: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah?
1: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
0: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
1: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
0: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh, sedangkan Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan Tim SAR.
1: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagu asik dari Roni Parulian teman Pro 2 yang merilis lagu terbarunya berjudul Dunia Imaginer pada Jumat 4 September 2026 lalu. Lagu itu menjadi salah satu dari 10 lagu yang terdapat dalam album keduanya Roni yang bertajuk Dunia dan seisinya di bawah naungan label Universal Music Indonesia. Lagu ini tuh menjadi salah satu karya yang menunjukkan keterlibatan Roni dalam proses kreatif sebagai singer songwriter, ya berbeda dengan sekedar membawakan lagu yang telah selesai dibuat. Roni ikut membangun cerita dan konsep yang menjadi dasar dari Dunia Imaginer. Menurut Roni sendiri sih, lagu ini menggambarkan ruang ya dalam pikiran seseorang untuk membayangkan berbagai hal yang mungkin belum ditemukan dalam kehidupan nyata. Ruang ini menjadi tempat untuk beristirahat dari keadaan yang sedang dihadapi, juga menjadi sarana untuk membayangkan kehidupan atau keadaan yang lebih baik. Semoga dengan lagu ini bisa bikin kamu menjadi seorang yang imajiner ya. Terkhususnya melakukan hal-hal positif ya. Seperti persaingan dari para penyanyi bintang radio ya, yang udah masuk ke bintang radio Korwil, masuk udah ke putaran ketiga gitu ya di bintang radio Kruwil 8. Ya, jadi buat teman Pro 2, saksikan dan dengarkan para finalismu ya dari Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Tarakan dan Nunukan di seluruh jaringan Pro 2 FM Kornus 8 pada 9 Oktober ya 2026. Pukul 15 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 aku ingatin sekali lagi ya, untuk putaran ketiga sore ini ya akan hadir di Pro 2 FM Palangkaraya. Oke. Masih dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara, jadi tetap stay tune terus ya di Radio Anak Muda.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cuaca.
1: Baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita akan dengarkan laporan informasi cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Nadia dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca terpantau sepanjang hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian secara umum diperkirakan sepanjang hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Dan untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Dan teman Pro 2 perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya dan dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang skala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store ataupun Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih kakak yang sudah menyampaikan laporan informasi cuaca buat hari ini untuk teman Pro 2 ya, yang sekarang sedang menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Masih dengan Rana Tobing menemani kamu di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Cerita cinta setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

0: Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Rina Sawayama dengan Ashford. Udah kamu simak ya, dan membawa kita ke pukul 8:50. Gimana kabar kamu nih, teman Produk yang ada di seluruh Indonesia dan terkhusus Palangkaraya yang saat ini masih diselimuti kabut asap ya. Oke, jangan lupa pakai masker ya, dan tetap terhidrasi dengan minum air putih secukupnya ya. Oke, kita masih menemani kamu sampai jam 10 siang nanti. Sebentar lagi kamu bakal dengerin program Ngopi Ngobrol Pagi bareng penyiar-penyiar kece ya. Jadi tetap dengerin terus radio kamu di 92,4 MHz dan juga di RRI Digital.
1: Gimana Pak D? Pak D kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
3: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
2: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
3: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
4: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media.

0: Hai hai teman Pro 2, masih di frekuensi kesayangan kamu nih, 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik kamu bareng aku Olivia
1: dan aku Linda.
0: Nah, teman-teman Pro 2, di segmen kali ini ngobrol pagi kita masih seputar edisi kita Indonesia nih teman-teman Pro 2.
1: Iya,
0: nah,
1: betul sekali.
0: Dengan tema apa nih Kak Linda?
1: Kita mau kalau bahas kita Indonesia itu kan banyak ya Kak Olip, dari
0: ya,
1: budaya
0: banget.
1: Kayak kemarin kita bahas apa ya Kak Olip ya, hari
0: kita
1: Jumat lalu ya?
0: Kita kalau nggak salah bahas batik nggak sih Kak Linda?
1: Oh ya, bahas soal wisata Indonesia
0: iya.
1: juga tentunya. Nah sekarang ini kita mau bahas tentang bahasa Indonesia di era Gen Z.
0: Nah, di segmen pertama ini kita bahas bahasa gaul atau bahasa kreatif yang bikin bingung atau kreatif teman-teman Bro 2. Menurut Kak Linda, bahasa gaul tuh bisa buat kita kreatif atau bingung sih Kak Linda?
1: Kalau misalkan kita yang mengikuti ya tentunya, apalagi kita sebagai sesama Gen Z, tentunya itu kayak kreatif gitu gak sih Kak? Terus habis itu kayak kadang tuh lucu.
0: Iya, tapi ada beberapa yang lucu, ada juga yang gak lucu Kak Linda.
1: Oh iya. Bener sih Kak Olive. Tapi kalau untuk mungkin generasi-generasi yang sebelum kita, kayak generasi milenial, benar, bahkan sebelum milenial, kadang mereka tuh suka bingung Kak.
0: Iya benar.
1: Coba
0: banget.
1: Kalau orang tua Kak Olive, Kak Olive lagi ngomong sama orang tua Kak Olive terus bilang, "Mah, aku punya pacar orang have loh." Kira-kira mamanya tahu enggak?
0: Enggak tahu.
1: Iya
0: kan? Karena kita tuh di era Gen sekarang tuh orang have kayak misalnya bisa dibilang kayak orang kaya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Langsung aja orang kaya gitu.
1: Iya, betul
0: kalau
1: sekali.
0: Kalau kita enggak orang have, kalau enggak orang there is. Tahu enggak Kak Linda orang there is?
1: Orang berada.
0: Iya, benar banget Kak Linda. Terus apa lagi nih Kak Linda?
1: Kenapa ya? Kak Olive sadar gak sih? Kenapa sih kok bahasa gaul ini sekarang lagi cepet banget muncul? Sadar gak Kak Olive?
0: Mungkin karena media sosial juga gak sih Kak Linda?
1: Betul sekali Kak Olive. Menurut aku ya pengaruh media sosial kayak TikTok, Instagram, apps, dan platform-platform yang lain itu kayak bikin cepet nyebar nggak sih? Dulu tuh kita kalau misalkan ada slang, ya udah slang di tempat kita aja, di apa sih namanya, di perkumpulan kita aja, di kampung kita aja gitu, ya kan Kak Olip?
0: Ya benar banget. Kalau sekarang kan ada namanya TikTok, Instagram, apps, ada Threads. Jadi ini ya dari misalnya kalau misalnya dari TikTok ke Instagram aja itu bahasanya beda banget nggak sih Kak Linda?
1: Iya betul banget sih Kak Olip itu. Nah jadinya itu tuh makin cepet menyebar ke seluruh penjuru.
0: Iya benar banget. Kalau dulu kan ngomongnya langsung nih. Kalau misalnya aku ngasih tahu ke Kak Linda, terus Kak Linda ngasih tahu ke teman Kak Linda. Nah,
1: iya.
0: Langsung dari
1: Hausha aja.
0: Iya, jadi yang lihat tuh langsung banyak Kak Linda.
1: Betul, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai kadang itu yang lucunya kalau lihat bahasa-bahasa slang Gen Z kita ini kadang sering sampai ke luar negeri Kak Olive.
0: Iya, benar banget.
1: Kan ada tuh sekarang tuh aplikasi chat yang bisa berhubungan dengan teman-teman luar negeri. Itu iya. Kadang mereka sampai bingung, "Maksud kamu apa? Ini tuh apa maksudnya?"
0: Iya.
1: Kadang tuh mereka sampai bingung kayak gitu loh.
0: Iya, kita juga bisa bingung karena bahasa mereka, karena mungkin kan mereka juga punya bahasa gaul ya di sana.
1: Iya, betul. Tapi kayaknya yang paling gaul itu memang bahasa kita sih Kak Olive.
0: Karena ini ya bahasa gaul itu lebih banyaknya dicampur-campur dengan bahasa luar ya kayak gitu.
1: Iya, betul.
0: Kayak misalnya tadi orang ini apa namanya?
1: Orang
0: hair, orang there is.
1: Iya. Terus habis itu Kak Olive ada lagi kayak
0: by the way, OTW.
1: Tim hebat terus ditambahin belakangnya NT hebatan itu nggak tahu ya?
0: Iya tahu
1: kan kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak don't itu do not itu kan do and tanda petik T do
0: iya,
1: not
0: iya,
1: gitu
0: iya,
1: maksudnya kan. Nah kalau itu tuh hebat ditambah N tanda petik hebat not maksudnya tuh nggak hebat.
0: Ada misalnya kayak bagusen jadi NT-nya tuh kayak di ini ya ditambahin banyak
1: iya,
0: kalau Linda kuliah
1: maksudnya
0: di...
1: tuh bagus not gitu kan nggak bagus
0: iya.
1: Gitu kan. Lucu,
0: tapi ditambah-tambahin di belakangnya aja ya Kak Linda. Oke Kak Linda, kalau misalnya nih kita bandingin Gen Z dengan generasi sebelumnya, menurut Kak Linda mereka punya bahasa gaul sendiri juga gak sih?
1: Pasti punya sih Kak. Kita tuh kan, kita memang gak ada di zamannya. Tapi Kak Olive inget gak sih waktu dulu sebelum kita ada sosial media, dulu tuh ada bahasa kalau kalau di tempat aku tuh maksudnya itu kayak Ava Kufu TV Dava. Kak Olim nggak tahu?
0: Nggak tahu tuh kalau
1: itu aku tuh bahasa Kalinda. Dulu tuh ada fufu vivi vivi papa papa. Nah terus ada gugu gaga.
0: Oh aku tahu kalau bahasa gugu itu aku tahu, tapi sekarang kayaknya nggak ngerti lagi deh kalau.
1: Iya kan kayak aku. Kalau di tempat aku tuh pakai fu dan fa. Di tempat orang tuh ada yang pakai gu dan ga. Ya, itu tuh kayak kayak sekarang nih ibaratnya kayak Sandi Morse gitu loh, Kak. Jadi yang tahu tuh yang tahu-tahu aja. Dulu tuh kayak alfa kufu tv dafa ifi kufut mafaifin sofo alfa. Kayak gitu, Kak. Jadi setiap ya, itu kan dulu enggak cuman kita sebagai Gen Z masih kecil dan mereka milenial sedang remaja. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau itu tuh sebenarnya bahasa milenial kan, Kak Olive. Jadi setiap generasi tuh pasti ada sih menurut aku slang-slang bahasa gaul. Kayak lo gue itu kan sudah muncul beberapa dekade sebelum gen kita kan, Kak Olive. Berarti iya, itu kayak banget. Lo gue itu kan bahasa gaul juga, Kak Olive.
0: Iya sih. Jadi itu kayak misalnya ya, berarti apa namanya kesimpulannya tuh setiap generasi punya bahasanya sendiri.
1: Betul.
0: Tapi cara ini menyebarkannya ya,
1: misalnya
0: ya, itu berbeda.
1: Dan populernya
0: kalau misalnya
1: itu,
0: kita Gen Z itu kan dari medsos ya.
1: Ya jadi tuh semakin tersebar dan semakin luas. Kalau dulu itu kan populernya di lingkungan mereka aja. Ya, mereka belum punya handphone
0: karena
1: dulu
0: kalau karena secara langsung Kalinda, secara langsung. Jadi masih kayak mungkin di sekitar-sekitar mereka aja nih yang tahu. Kalau misalnya yang satu merantau mungkin bisa lah di disebarkan.
1: Betul
0: gitu,
1: sekali, Kak Olive.
0: Kalau sekarang?
1: Kalau ya, sekarang tuh gampang, bisa viral ya, kemana-mana secara nasional, di global, bahkan mendunia sekarang nih, Kak Olive.
0: Oke, Kalinda, ngomong-ngomong tentang bahasa gaul nih. Bahasa gaul nih kan banyak sekarang yang dipendek-pendekin nih, Kalinda. Misalnya nih, enggak, tapi kita nulisnya tuh di chat G-A-K.
1: Terus ada disingkat-singkat.
0: Kayak misalnya kan mau kita nih mau berangkat ke mau bukan mau berangkat sih. Kita mungkin mau jalan nih hari Sabtu mungkin jalan. Terus ini temannya kadang kita kan saling kabar-kabaran nih Kalinda. Aku mau berangkat. Kalau sekarang kan OTW gitu.
1: Oh, on the way gitu. Padahal kan hasilnya on the way gitu ya.
0: Menurut Kalinda, Kakak Kalinda sendiri nih, kenapa Kalinda nih suka enggak ningkat-ningkat itu?
1: Iya sih. Menurut aku kenapa hal itu terjadi? Itu tuh karena kita lagi di zaman yang serba praktis gitu. Ya enggak sih, Kak Olive?
0: Iya sih, ya benar banget.
1: Kalau kita lihat sekarang nih orang yang makan junk food itu lebih sering, orang yang beli-beli kayak itu kayak lebih suka-suka praktis kayak gitu. Dan nah, jadinya itu kayak kebawa ke gaya sehari-hari kita berbicara, chatan gitu, Kak.
0: Iya sih.
1: Kan cepet-cepet.
0: Benar banget, Kalinda.
1: Kayak enggak males juga sih, enggak sih, Kak Olive, kalau nulisnya itu by the way.
0: Iya. Kan bisa
1: BTW aja, gitu ya. maksudnya kan sama.
0: Aku berangkat
1: OTW
0: gitu ya, Kalinda. Jadi lebih praktis ya, Kalinda, apalagi kita yang Gen Z ini.
1: Terus kayak kalau misalkan kita pakai BTW, OTW gitu lebih santai, lebih akrab gitu, enggak sih, Kak Olive? Ya. Nah, jadi lama-lama jadi kayak kebiasaan gitu. Makanya sekarang nih suka dipendek-pendekin gitu sih, Kak Olive, menurut aku.
0: Oke nih, Kalinda, untuk segmen ini kayaknya sudah kita cukupi sebentar. Karena kita bakal dengerin lagu Caraku Caramu dari Teddy Aditya. Oke teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai teman Pro 2, masih di Pro 2, teman terbaik kamu nih, teman-teman Pro 2. Tadi kita sudah bahas tentang bahasa gaul itu buat kita kreatif atau bingung. Nah, di segmen kali ini kita akan bahas slang campur bahasa. Nah, Kalinda, menurut Kalinda nih ya, kenapa sih Gen Z itu suka banget campur-campur bahasa? Misalnya nih, campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris.
2: Contohnya?
1: Contohnya tuh aku literally hari ini capek banget. Itu kan literally itu kan bahasa Inggris nih Kalinda. Yeah. Kenapa enggak pakai bahasa Indonesia aja? Atau... Tapi kan kalau sekarang sudah lazim ya Kalinda penggunaan bahasa seperti itu. Menurut Kalinda kenapa ya kayak gitu?
2: Gini ya Kak, kita kalau Kak Olive belajar dari kecil dulu dari SD, belajarnya itu bahasa asingnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Rusia?
1: Kalau SD sih bahasa Inggris,
2: bahasa
1: ya Kalinda.
2: SMP juga kita belajar
1: SMP bahasa Inggris.
2: Kita
1: kan tahu. Tapi di SMA aku ada belajar bahasa Jerman loh Kalinda.
2: Oh keren.
1: Tapi cuma kan satu semester. Soalnya ada ini COVID loh kemarin.
2: Tapi jadi... kan itu Kak Olip, kayak enggak semua sekolah itu belajar bahasa asing yang lain.
1: Iya,
2: kebanyakan yang kita belajarin itu bahasa Inggris kan Kak Olip.
1: Iya karena nah, bahasa Inggris itu
2: bahasa internasional. Nah, itu salah satunya alasan kenapa sih slangnya itu kok pakai bahasa Inggris, karena kita lebih familiar dengan bahasa Inggris kan Kak Olive daripada dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah terus kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Nggak seru dong slangnya pakai bahasa Indonesia, lebih seru pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan slang pakai bahasa Indonesia ya udah kayak lo gue, terus habis itu kayak singkatan-singkatan pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau yang kayak gitu kan kayak honestly aku enggak relate deh sama pernyataan kamu. Itu kan ya kalau kita pakai bahasa Indonesia, sejujurnya aku enggak relate sama omongan kamu. Ya udah itu bukan slang namanya, ya kan Kak Olive?
1: Iya juga sih.
2: Iya.
1: Tapi ini Kalinda, kalau misalnya kita buat nih, kan tadi kan bahasa Gen Z itu kan campuran dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau misalnya dicampur sama bahasa lain, buat Kalinda cocok gak sih?
2: Ya gimana ya kalau Olivia, contohnya kalau kita pakai bahasa Arab, aku mau baca buku dulu deh,

0: aku mau ikro dulu deh, kayak gak nyambung gitu kan Kak Olive. Ya, mungkin karena sih, asing ya. Sih Kak Olive kan ya, yang penggunaan ya, bahasa Arab itu biasanya kami orang-orang Muslim kayak lebih enggak lebih universal daripada bahasa Inggris. Makanya kenapa bahasa Inggris tuh lebih sering digunakan untuk slang-slang gitu. Menurut aku sih kayak gitu Kak Olive.
1: Oke, kalau gitu nih Kak Linda, kan itu kan dicampur nih bahasanya. Mm-hmm. Kalau kita campur-campur bahasanya nih, menurut Kak Linda itu kita masih cinta Indonesia atau enggak?
0: Ya masih dong Kak Olive. Penggunaan campuran bahasa itu kan lebih berkaitan ke konteksnya atau kebiasaan komunikasinya. Kebiasaan kita sering penggunaan pakai bahasa asing, tapi kan gak dalam artian kita meniadakan bahasa Indonesia. Kita tetap sehari-hari pakai bahasa Indonesia. Iya, terus habis itu kalau di luar, kalau di luar negeri pun misal kita ketemu orang lain, I'm from Indonesia, pasti kan kayak gitu.
1: Iya kan Kak Olive? Lagian itu kan dicampur sama Indonesia juga kan Kak Linda?
0: Iya betul. Jadi itu kayak kita masih tetap bangga pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa kita Kak Olive. Gak serta-merta penggunaan slang Indonesia Inggris itu langsung kayak kamu gak cinta ya sama Indonesia. Gak gitu Kak Olive.
1: Jadi bahasa bahasa Genji lagi. Jadi bahasa slang ini digunakan cuma untuk sekedar kayak apa ya, cara kita berkomunikasi dengan sesama generasi kita ya Kak Linda. Cuman buat betul. Seru-seruan kalau bisa dibilang kayak gitu ya Kak Linda.
0: Betul sekali Kak Olive.
1: Oke Kak Linda, misalnya nih kalau misalnya ada satu slang yang awalnya cuma digunakan anak muda, kemudian jutaan orang menggunakannya, apakah itu otomatis menjadi bagian dari bahasa Indonesia atau enggak? Karena kan itu kan diciptakannya di Indonesia nih Kak Linda, itu jadi bahasa Indonesia atau gimana Kak Linda?
0: Ya enggak otomatis sih Kak Olive, kayak popularitas itu kan jadi salah satu faktor perkembangan kosakata. Tapi sebuah kata itu kayak punya proses panjang gitu gak sih Kak Olive? Proses panjang yang penggunaannya tentunya lebih luas gitu, baru deh bisa dia diadopsi menjadi bahasa kita sendiri. Baru kita bisa menjadi memproses itu sebagai menjadi bahasa baku bahasa Indonesia gitu Kak Olive.
1: Jadi harus ada proses penyaringan ya,
0: betul.
1: Jadi tidak serta-merta itu langsung kita langsung serap jadi bahasa Indonesia. Iya. Harus ada proses penyaringan.
0: Oke, iya betul sekali Kak Olive. Kan enggak mungkin kita langsung mengadopsi orang have itu bahasa baku Indonesia. Enggak kan ya, Kak Olive?
1: Orang itu memang dari bahasa Indonesia, tapi have itu dari bahasa Inggris.
0: Dan walaupun penggunaannya sudah luas, kayak gitu tuh kayak perlu ditinjau lagi, lebih lanjut lagi. Baru
1: teman-teman
0: deh
1: Pro 2 yang di rumah lagi dengerin nih kita nih, pasti banyak menggunakan bahasa-bahasa slang ataupun bahasa-bahasa gaul. Oke teman-teman Pro 2, kali ini kita dulu kita mendengarkan lagu Cherry Love dari SOS. Selamat mendengarkan.

0: Agar kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
2: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Halo teman Pro 2, masih kembali bersama dengan Linda dan Olive di segmen Ngopi Ngobrol Pagi. Kita udah bahas soal slang, soal bahasa gaul. Nah, sekarang ini kita masih lanjut ya teman Pro 2. Tapi ada nih satu hal yang bikin aku penasaran.
1: Apa tuh Kak Linda?
0: Oke. Kalau teman Pro 2, menurut teman Pro 2 itu kalau terlalu sering kita pakai slang, kita pakai bahasa gaul, itu bisa buat kita lupa pakai bahasa baku enggak sih teman Pro 2? Kalau menurut Kak Olive gimana Kak Olive?
1: Kalau menurut aku ya, itu bisa aja sih Kak Linda. Kalau misalnya orang itu gak bisa menggunakan bahasa slang itu sesuai dengan tempatnya. Jadi dia tuh gak membedakan. Jadi dimanapun dia menggunakan bahasa slang, harusnya kan kita kan ini ya, membedakan. Misalnya di kantor nih, kayak jam-jam formal gitu, kita gak bisa pakai bahasa slang dong Kak Linda. Itu harus pakai bahasa formal. Saya, Anda, misalnya.
0: Iya betul sekali Kak Olive.
1: Gak mungkin lo gue
0: sama atasan.
1: Lo udah sarapan belum? Kan gak boleh gitu Kak Linda.
0: Betul sih Kak Olive.
1: Kitanya orangnya yang harus bisa beradaptasi dengan bahasa itu sendiri.
0: Iya betul.
1: Karena itu kan bukan bahasa yang ngatur kita, tapi kita yang mengatur
0: bahasa. Betul sih Kak Olive. Gak mungkin kan kayak, "Ibu, gue izin terlambat ya, soalnya baru makan ini." Gak sopan ya. Banget.
1: Lo udah tanda tanganin berkas yang gue kirim kemarin gak? Kan gak sopan kali.
0: Iya betul-betul, betul sekali.
1: Kita harus bisa menempatkan diri dimana kita menggunakan bahasa slang, dimana kita harus menggunakan bahasa formal.
0: Iya betul sekali Kak Olive. Oke, setuju dengan Kak Olive. Terus Kak, kan itu kalau bahasa baku ya. Kalau misalkan bahasa daerah nih, di tengah gempuran bahasa slang, bahasa internet, bahasa gaul, gimana nasib bahasa daerah kita menurut kakak? Padahal kan bahasa daerah kita tuh banyak loh kak.
1: Iya benar banget. Bahas daerah kita ini, satu daerah aja nih Kalinda, misalnya nih ya, kayak daerah via Simalungun. Simalungun tuh gak cuma satu aja bahasanya Kalinda, ada kayak macam-macamnya gitu juga Kalinda.
0: Iya, terus gimana nasib bahasa daerah kita, Kak Olive?
1: Nah itu dia Kalinda, karena bermunculannya bahasa slang ini Kalinda. Jadi tuh kayak kalau pas kita kecil kan masih diajarin bahasa daerah nih Kalinda. Kalau anak-anak sekarang tuh kan sudah main gadget nih Kalinda. Jadi mereka tuh lebih paham dan lebih banyak belajar bahasa slang. Bahkan ada bahasa slang yang gak, sebenarnya tuh gak bisa di, gak sopan ya diucapin tuh yang lebih muda ke tua gitu. Tapi karena mereka belajar dari medsos, dari apa yang mereka tonton, jadi mereka kayak tiru gitu Kalinda.
0: Iya.
1: Jadi penggunaan bahasa daerah itu jadi berkurang. Paling kayak misalnya di sekolah ada muatan lokal, itu pun kalau di sekolah paling muatan lokal tuh rasanya 2 jam doang seminggu kalau gak salah Kalinda.
0: Tapi Kak Olive, kalau misalkan ngomongin bahasa daerah, tapi harusnya yang harus kita lakukan sebagai anak muda itu tetap harus melestarikan gak sih Kak?
1: Iya benar banget Kak Linda. Karena kalau bukan kita yang melestarikan bahasa daerah kita sendiri, siapa lagi?
0: Iya.
1: Dan juga nah ya, kalau misalnya kita bisa bahasa daerah kita sendiri, itu kayak misalnya nih, aku nih anak rantau, terus dengar teman, bukan dengar teman sih, dengar misalnya aku lagi di ke pasar lah misalnya, terus dengar orang yang pakai bahasa Malung kayak, "Wow, saudaraku."
0: Iya, oh yang betul sih sekali, betul.
1: Jadi kayak gimana ya, bahasa itu jadi kayak pemersatu.
0: Iya, betul betul banget Kak Olive.
1: Padahal gak kenal, tapi kayak
0: iya.
1: Dengar dia pakai bahasa Semarang, jadi kayak, "Wow, ini saudaraku nih," gitu.
0: Ditegur gak sama Kak Olive?
1: Aku tegur sih, kakaknya orang Semarangnya. Aku pernah Kalinda kemarin pas ambil ijazah, jadi kakaknya senyumin aku, terus senyumin balik. Terus aku dengar kakaknya, apa namanya, telepon orang tuanya, terus pakai bahasa Simalungun. Aku rupanya kayak, kakaknya orang Simalungun ya.
0: Iya,
1: terus aku kan gak terlalu fasih nih bahasa Simalungun. Jadi aku pakai bahasa Simalungun yang kayak yang basic-basic aja lah kalau bisa dibilang sekarang tuh, kayak gak yang ini banget aku bahasa Simalungunnya Kalinda. Karena aku tuh lahirnya tuh sebenarnya bukan di daerah Simalungun Kalinda. Jadi lebih ke banyakan bahasa Indonesia sih Kalinda, soalnya di rumah juga pakai
0: bahasa, bahasa Indonesia. Oh, kalau aku sendiri sih Kak, aku kan ini Jawa asli. Sebenarnya suku aku tuh Jawa asli.
1: Iya sih, dengar medok-medoknya.
0: Iya. Itu karena dari kecil dibiasakan sama orang tua pakai bahasa Jawa di rumah itu, Kak. Jadi itu kalau misalkan kuliah di sini, orang di kampungku orang Jawa banyak, Kak. Tapi kalau di tempat kuliah itu kan banyaknya Banjar, ya, Dayak. Ya, ya, jadi itu kalau misalkan ada orang Jawa, "Hei, kita sama-sama Jawa." Ya, kayak gitu.
1: Saudara enggak sih Kalinda kalau misalnya dengar orang pakai bahasa kita?
0: Iya, betul. Berarti bahasa daerah itu tetap harus dilestarikan ya, teman-teman sekalian. Oke deh, teman-teman, kita sudah hampir masuk ke segmen terakhir, tapi sebelum itu kita mau dengerin lagunya Noah dulu. Apa nih judulnya, Kak Olive?
1: Mendekati Lugu.
0: Oke, kita dengarkan lagu Mendekati Lugu dulu. Setelah itu kami akan masuk satu kali lagi untuk menyapa teman-teman Pro 2. Dah.
1: Dah.

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai teman Pro 2, masih di segmen Ngobrol Pagi nih bareng aku Olivia dan
3: tentunya masih bareng Linda dong.
2: Nah, kalau tadi kita sudah bahas bahasa gaul yang sebenarnya tuh bisa bikin kita kreatif atau bingung, terus ada bahasa slang. Kali ini kita bahas apa nih, Kak Linda?
3: Kita mau bahas tentang, masih tentang bahasa dong. Ya kan, kita lagi di kita Indonesia dan memang temanya kali ini kita lagi lagi angkat tema tentang bahasa Indonesia, Kak Olive.
2: Nah, menurut Kak Linda nih ya, bahasa Indonesia ini kalian kan kita kan sudah di era yang ini ya. Terus apakah kita harus apakah bahasa Indonesia itu harus mengikuti zaman, Kak Linda?
3: Kalau menurut aku ya, Kak Olive, iya sih, bahasa Indonesia tuh harus tetap hidup dan berkembang gitu loh, mengikuti kebutuhan masyarakat. Jadi perubahan bahasa itu kayak wajar ya, namanya kita berbahasa, kita ngomong, kadang ada slang-slang yang lainnya. Tapi tentunya harus tetap perkembangan tersebut itu tetap perlu gitu loh, Kak. Dan tetap harus tetap berjalan agar mempertahankan fungsi bahasa Indonesia itu tadi sebagai bahasa persatuan dan juga alat komunikasi kita bersama sebagai warga Indonesia. Tentunya harus ikut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman sih, Kak Olive, menurut aku, supaya terus relevan, terus bisa relevan dipakai untuk kedepannya, untuk anak cucu kita, supaya bahasa Indonesia ini tetap lestari gitu, Kak Olive.
2: Oke, jadi kesimpulannya tuh harus tetap mengikuti zaman, tetapi jangan di ini ya, jangan dilebih-lebihkan, harus sesuai dengan tempatnya, dan bahasa Indonesia itu sendiri berkembang untuk mengikuti kebutuhan masyarakat ya, Kak Linda.
3: Betul, Kak Olive. Nah, Kak Olip, kita kan hampir selesai segmen ngopi nih.
2: Iya, apa tuh?
3: Satu kalimat untuk Gen Z tentang bahasa ini, Kak.
2: Di era yang sekarang ini kan kita sudah banyak mengenal bahasa gaul, atau sekarang tuh kita bilangnya bahasa Gen Z. Kayak tadi literally, honestly, terus kayak OTW, BTW. Okay. Kita bisa aja teman-teman Pro 2 menggunakan bahasa gaul atau bahasa Gen Z dibilangnya sekarang. Tetapi kita harus bisa memilah penggunaan bahasa tersebut. Kalau misalnya kita di kantor nih atau di tempat-tempat yang formal, kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau misalnya lagi di tongkrongan bareng teman, bisa tuh kita menggunakan bahasa Gen Z atau bahasa gaul. Karena kalau misalnya kita menggunakan bahasa gaul di tempat yang formal, itu enggak banget gak sih, Kak Linda? Misalnya kayak tadi sudah kita bahas masa kita panggil atasan kita lo, itu nggak ini banget ya Kalinda, nggak banget. Soalnya harus itu sih Kalinda, kita harus bisa memorsikan sesuai dengan kebutuhannya Kalinda. Betul. Harus bisa beradaptasi dengan bahasa tersebut. Itu dimulai dari diri sendiri juga sih Kalinda. Kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan bahasa Genji, itu pasti kebawa-kebawa sih Kalinda.
3: Ya, karena betul itu kan, sih Kak Olip.
2: Karena sekarang itu kan kebiasaan-kebiasaan Genji itu sering ya kebawa-bawa ke dunia kerja.
3: Iya, nah, betul Kak Olip. Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, Kak Olip, satu kalimat untuk Genji tentang bahasa itu, gaul boleh, tapi bahasa Indonesia tetap nomor satu.
2: Harus ya teman-teman pro 2. Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu kita.
3: Oke, teman pro 2. Seru banget ya obrolan kita pagi ini. Mungkin kita bahasnya sederhana tentang bahasa, tapi ternyata banyak banget bahasa baku, bahasa gaul, bahasa slang. Oke deh, karena kita sudah hampir selesai, bukan hampir sih, memang sudah selesai. Jadi ngopi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Saya Linda
2: dan saya Olivia, terima kasih sudah mendengarkan kami.
3: Iya, dan kami mau pamit di ngopi, dan tentunya nanti akan dilanjutkan di dengan Kak Risa setelah ini.
2: Program Musik Hitlist.
3: Bye teman Pro 2.
2: Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bareng aku Risa Kosasi. Kita awali informasi dari berita olahraga, ada timnas Indonesia yang diminta tampil berani lawan Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Pengamat sepak bola meminta pelatih Jod Herdman menerapkan strategi dinamis saat timnas Indonesia melawan Thailand. Ignatius Indro mengingatkan barisan pertahanan skuad Garuda agar tidak mengulangi kesalahan fatal di laga final. Supporter timnas Indonesia mengharapkan kemenangan di partai puncak diraih melalui permainan yang berkarakter kuat.

0: Beralih ke dunia hiburan, ada produser Olivia Zalianty menghadirkan lagu Pancasila untuk mengajak masyarakat Indonesia meresapi nilai-nilai kebangsaan melalui musik. Karya tersebut mengemas 5 sila Pancasila dalam aransemen orkestra yang diharapkan mampu menyentuh pendengar dari berbagai kalangan. Ia menjelaskan gagasan menciptakan lagu Indonesia Pancasila ini berangkat dari keinginannya menghadirkan pengalaman berbeda dalam memahami dasar negara. Ia berharap masyarakat tidak sekedar menghafal setiap sila, tapi juga merasakan makna Pancasila melalui alunan musik.
1: Info Pro 2.
0: Dari ajang Formula One, teman Pro 2, ada Max Verstappen yang meraih kemenangan Formula One pertamanya musim ini dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. George Russell gagal finish karena masalah teknis, sementara Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua dan Lewis Hamilton terbaik kembali naik podium. Dan juga kondisi hujan, strategi penggunaan ban serta beberapa periode safety car menjadi faktor penting yang mempengaruhi perubahan posisi pebalap sepanjang perlombaan. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kita berjumpa lagi ya di ruang dengar kalian semuanya dalam program Pro 2 Music Hit List. Dan di tanggal 5 Oktober kali ini aku mengucapin selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Republik Indonesia yang ke-81. Ya, semoga TNI kuat dan juga semangat ya dalam mempertahankan NKRI. Dan juga kita ucapin semangat terus, apalagi Kodam Tambun Bungai sudah 1 tahun nih berada di Kalimantan Tengah, berdiri di antara kita menjaga kedaulatan Kalimantan Tengah dan sekitarnya ya. Dan kita harus kasih semangat juga buat TNI di sekitar kita, karena Karhutla tahun ini sangat menantang sekali penanganannya.

Selain menjaga kedaulatan negara, teman Pro 2, TNI juga yang ada di lapangan berperan aktif ya di garda terdepan nih dalam penanganan bencana, termasuk operasi pemadaman dan pencegahan karhutla demi keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan juga. Pokoknya selamat HUT ke-81, terima kasih atas pengabdian tanpa lelahnya yang selalu sigap di garis depan melindungi masyarakat, memadamkan api, dan juga teruslah jadi pelindung negeri. Lanjut teman Pro 2 sampai jam 12 malam, kelamaan ya, 12 siang. Aku bakal buka kesempatan kamu yang mau request lagu, silakan langsung aja WhatsApp di 0811523924 atau juga gabung lewat Instastory kita di @rri_pro2palangkaraya.

Kita coba menyisir satu persatu mulai dari WhatsApp dulu ya. Karena dari jam 10 udah ada yang masuk. Ini ada Minaj mau request lagu Selena Grace Sumpah Mati. Oke Kak Minaj ya. And then belum ada lagi sih ya. Baru Kak Minaj aja nih yang pertama. Kemudian dari story Insta Story Pro 2. Oke, belum ada juga. Oh, udah ada. Cepet banget ya. Baru kayaknya beberapa detik aku upload nanya pertanyaan ya di question Q&A Insta Story. Ada Fedra kronologi. Salah apa aku? Fajar Nur, Janji Manis, Mas Do, and then Lampu Jalan. Lampu Jalan lagunya siapa nih? Naura Ayu, Payung Gea, terus juga Felicia masalahnya, Shera Luka Terakhir. Ih, baru-baru ya, aku baru tahu nih lagu-lagu ini. And then Tak Semudah Hompimpa, Nabilah Takia. Sedikit lebih lama PC Kota. Kayaknya udah banyak yang kamu sebutin ini ada di bank lagu kita. Langsung aja ya, kita dengerin teman Pro 2.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 baru aja tadi dengerin lagu dari Tones and I dengan judul I Get High. Aku bakal bentar lagi puterin Nabila Fakia dengan Tak Semudah Home Pimpa yang udah di request sama teman Pro 2 dari Instagram. Dan juga ada yang request lagu Ellie Goulding nih, Kak Luna, dengan judulnya Close to Me. Nanti aku puterin abis itu. Lalu dari Instagram juga kita baru baca fansnya Pice Kota request lagu Sedikit Lebih Lama. Dan ini ada yang masuk juga dari TikTok ya. Selamat bergabung buat teman Pro 2 yang lagi nonton live TikTok kita di RRI Pro 2 Palangkaraya Official. Kita cek dulu Kak, siapa sih nih? Ini namanya Kak Vika ya. Kak Vika request lagu apa nih katanya? Oke, request lagu Menjauh by Vanessa Z ya. Silakan. Terus juga dengan akun TikTok Malas 8776. Silakan ketik aja kalau kamu mau lagu favorit kamu diputerin ya. Dan juga semangat teman Pro 2, karena kita masih kabut asap. Mungkin teman Pro 2 yang lagi sekolah atau ngampus masih melakukan pembelajaran jarak jauh, boleh ketik di kolom komentar apakah kamu lagi PJJ hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisumu habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: gokil. Pemain timnas kita makin ngeri bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Pas dunia, euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih Bud, tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahin.
0: Iya juga ya, kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu hari ini lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia. Indonesia.

Oke, okay, teman Produa, itu dia tadi lagu dari Calvin Harris ya, featuring Clementine Douglas dengan judulnya Blessings. Dan teman Produa, aku mau bacain chat yang masuk di live TikTok kita. Tadi ada dari Kak siapa nih ya? Marurat Panjaitan. Request lagu Menjauh by Vanessa Z. Kemudian Sedikit Lebih Lama by Picek Kota, tadi juga udah kita puterin. Lalu Kaulah Kamuku. Coba kita cek ya. Ada yang request lagu Sesi Potret. Oke, kita catat. Wow, dari Kupang NTT. Selamat siang ya. Di sana udah siang dong ya. Kalau kita masih 10.47 nih, Kak. Menjauh. Menjauh belum kita puterin nih. Rencananya Menjauh ini setelah jam 11 siang ya, Kak ya. Abis ini aku mau puterin lagu Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Tadi kayaknya ada yang request nih.

lagu dari kontestan idol lainnya Salma Salsabil juga bakal kita puterin habis ini teman Pro 2. Kita bacain dulu ada siapa yang udah masuk hari ini, siang ini. Oke, cek dulu. Maha benar, Salma Salsabil. Kita cek apakah Salma ada di... Oh, Salma yang maha benar belum masuk. Kita mau putarin sesal ya.

Tapi ada lagu baru loh, lagunya Now ini bersama Momo dengan judulnya Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Kalau kamu mau dengerin yang ini, sesi potretnya gak jadi ya. Gimana? Langsung aja ya, kita mau puterin kalau gitu.

0: Esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
1: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seseorang meraih mimpi, meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 di Pro 2 Music Hit List. And then kita bacain lagi ya. Ada banyak yang masuk ini lumayan di TikTok kita. Dan thank you so much. Wah, ada yang kasih gift mawar 2, Nathan dan M Irfan. Selamat beraktivitas semuanya. Ada Kak Uwi request lagu Rio Laskart Andirianto Sumpah Mati. Kemudian Piche Kota udah kita puterin ya tadi. Sebentar lagi bakal aku puterin Vanessa Z, jadi stay tune terus, jangan pindah frekuensi. Fansnya Vanessa yang belum dengar lagunya diputerin. Terus juga Termangu. Tadi kayaknya udah ya. Termangu Hatiku. Siapa nih lagu, siapa nih Termangu Hatiku? Rio Laskar, coba aku cari ya teman Pro 2, dengan judulnya Sumpah Mati. Oke, tapi agak jauh nih, karena di bawahnya Vanessa Z ada lagu Barat dulu ya, biar selang-seling.

atau lagi WFH, selamat beraktivitas. Kita bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu enak yang bakal kita puterin dan yang kamu request tentunya ya. Terus juga ada lagi requestan Termangu Hatiku. Nih lagu siapa sih? Aku jadi penasaran nih. Termangu. Oke, enggak ada kebetulan. Kasih tahu aja nama penyanyinya biar nanti kita cariin ya.

Kak Dailva, Rik katanya sering dengerin di radio Pik pas lagi pengantaran barang. Oh, pernah ke sini ya? Apa gimana nih, Kak? EKM Irfan, salam dari SCTV Palangkaraya. Oke, salam kenal juga Kak Irfan. Selamat beraktivitas buat kamu. Yang dari NTT, Kupang dan sekitarnya, terima kasih juga udah dengerin atau nonton live TikTok kita. Kalau kamu mau lanjut dengerin tanpa harus melihat live TikTok juga bisa, langsung download aja di RRI Digital, pilih frekuensi RRI Palangkaraya. Di situ pilih aja Pro 2 ya. Selain itu, pilihan streaming dari aplikasi, kamu juga bisa streaming lewat portal rri.co.id. Pasti lebih ringan lagi ya, karena nggak perlu download aplikasi. Atau mungkin kamu lagi HP-nya lagi digunakan untuk kegiatan atau buka software aplikasi lain, kamu bisa buka laptop lagi WFH, terus pasang headset, ketik aja di website rri.co.id. di situ ada layanan live streaming. Nah, bisa kamu manfaatkan live streamingnya lewat portal rri.co.id. pilih aja Kota Palangkaraya, terus Pro 2. Bakal sama aja dengerin suara aku di sini dengan program Pro 2 Music Hit List. Oke, kita langsung dengerin aja lah lagunya Meo dengan Drop Top. Ini dia lagu yang dirilis tahun 2025. Enjoy!

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Udah pukul 11 lewat 25 menit ya, teman Pro 2. Dan kita bacain lagi, teman Pro 2. Ada pesan yang masuk juga di live TikTok kita. Kak Wi nanya, live TikToknya sampai jam berapa, Kak? Sampai jam 12 siang aja. Lalu juga Java Cicipa request lagu Bleachers, Merry Christmas Please Don't Call. Oke, kita coba cari ya. Apakah ada kayaknya enggak ada nih, Kak. Coba kita cari versi penyanyinya ya. Siapa tahu penyanyinya. Oke, kalau Bleachers ini di kita adanya judulnya Alvis Song, Not Too Typical. Boleh, apakah mau yang ini aja diputerin? Oke, nanti kita puterin ya, teman Pro 2. Ada lagi, apa kabar Risa? Salam dan sehat dan bahagia selalu, salam dari Sintang. Selamat beraktivitas juga Pak Fauzi. Apa kabarnya di Sintang? Waduh.
1: Esensi buku Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata.
2: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya,

0: Oscar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di sang pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah sang pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, sang pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita sampai di segmen terakhir teman Pro 2 di program Pro 2 Music Hitlist. Thank you so much buat kamu yang udah request dari jam 10 dan juga meramaikan live TikTok kita sampai Insta Story Pro 2 RRI Palangkaraya. Aku juga tadi baca-baca ini requestan juga enggak habis-habis ya di Pro 2 Palangkaraya Instagram. Ada Nabila Takia yang di request sama Kak Tata, kemudian Sulaiman request lagu Vanessa Z juga di request sama penonton di live TikTok kita. And then Piche Kota juga udah kita puterin teman Pro 2, kemudian Nabila Takia juga udah, terus juga yang di live TikTok tadi request lagu Rio udah kita puterin, terus juga ada lagi siapa nih ya? Kayaknya udah semua nih kita requestannya udah kita puterin. So, teman Pro 2, ada beberapa lagu mancanegara yang mungkin ini belum pernah kamu dengerin ya, buat menemani kamu beraktivitas pada hari ini. Yang PJJ, pembelajaran jarak jauh di kampus atau di sekolahnya masih belum berakhir, semangat ya. Ada hikmahnya karena kamu bisa bonding atau merekatkan hubungan emosional lagi sama orang tua di rumah, atau juga bisa sambil pakai baju piyama kali ya. Terus juga bisa bolak-balik ngambil makanan ke dapur kalau PJJ. Tapi semangat, ini era teknologi yang tentu saja mengganjal atau mengurangi efektivitas belajar. Dimanapun, kapanpun, dan dengan media apapun, kita bisa tetap menuntut ilmu teman Pro 2. Apalagi teman-teman Pro 2 yang mungkin dari kecil udah homeschooling nih. Wah, gak kebayang ya kata dia mah. Ah, PJJ, apa itu? Kita mah dari TK udah homeschooling.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Oke, dengan munculnya tadi iklan rri.co.id teman Pro 2, aku juga mau pamit. Thank you so much udah dengerin Pro 2 Music Hitlist. Tapi nanti aku bakal balik lagi, tenang aja, jam 12 ada program Muda Kreatif dan kamu bisa dengar suara dari teman-teman UMKM yang keren-keren yang bakal nemenin kita selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Bagaimana kisah perjuangan mereka mendirikan usaha, terus tantangannya, omsetnya, sampai juga pengalaman-pengalaman unik ketika menjalani atau menengkuni suatu bidang. Sebagai lagu penutup, teman Pro 2 udah aku siapin adalah lagu Marshmello dengan Sabrina Claudio dengan judulnya Don't Speak. Yes, karena kita nggak bisa speak, tapi kita bisa listen to the music. Oke, ini dia Marshmello teman Pro 2, enjoy and bye bye.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you.

0: I could tell you that I miss you.
1: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
2: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
1: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
2: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
1: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
2: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
1: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
2: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
3: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: itu repot gak sih, Sid?
1: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.
3: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
4: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
3: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu lagi siang-siang begini. Mungkin ada yang lagi nikmatin lunchnya, atau yang lagi ngejar target revisi laporan. Karena kita tahu ini masih awal bulan banget, yang teman-teman mungkin di bidang marketing, finance, like yang habis closingan disusul dengan pelaporan bulanan. Semangat teman Pro 2, kalau butuh kopi langsung aja check out kopinya sekarang. Jangan banyak-banyak gula ya, karena enggak bagus kalau gula itu berlebihan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau butuh tambahan adrenalin ya, kopi americano dingin itu sudah cukup ya. Bikin mata kamu melek dan juga semangat kamu bangkit lagi. Oke, teman Prodo, aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore. Abis ini bakal ada info olahraga ya. Karena hari Minggu kemarin banyak banget nih event-event olahraga mancanegara terutama yang sudah digelar, baik itu dari Formula One sampai turnamen-turnamen Eropa. Seperti apa info lengkapnya nanti kita bahas.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Ini? Eh, gue udah menemani kamu di Iva. Sampai siang. Wah, ya, saat
0: enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: your twenties.
1: Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Yo, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, tapi kali ini kita bakal bahas informasi seputar olahraga.

Kabar kali ini datang dari Timnas Indonesia Taman Pro 2, pengamat sepak bola Indonesia Grega Nuriksani menilai absennya Ole Romeni bukan persoalan besar bagi Timnas Indonesia. Katanya lini depan Indonesia punya pemain yang mampu mengisi peran serupa serta menjaga ketajaman serangan tim sepanjang laga. Dan juga Grega menyebut Luke Livery, Mitchell Becker dan juga Ragnar Oratmangun ini dapat menjadi opsi bagi pelatih Hetman. Kalau pemain lokalnya ada Egy Maulana Fikri, dan kehadiran beberapa pilihan membuat Indonesia tetap punya variasi serangan meski kondisi Ole Romeni belum sepenuhnya maksimal saat bertanding. Hal ini dikatakan sang pengamat ketika diwawancarai bersama Pro 3 RRI pada Senin tadi pagi. Dan juga dia menjelaskan Ole sebelumnya juga gak selalu bermain sebagai striker nomor 9 ya, alias si striker murni, itu istilahnya, dalam beberapa pertandingan bersama Timnas Indonesia. Saat menghadapi lawan tertentu, dia bahkan mainnya lebih fleksibel karena terdapat pemain lain yang mengisi posisi penyerang murni ya. Nah, setelah itu kita bakal bahas apa lagi teman Pro 2, karena Timnas Indonesia bakal main ya melawan Thailand di final, dan kita akan cari tahu setelah yang satu ini.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Halo teman Pro 2, masih bersama frekuensi kesayangan kamu 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Oke teman Pro 2, kali ini kita akan kedatangan informasi nih dari dunia olahraga tanah air. Kevin Dix pastikan kondisinya siap 100% hadapi Thailand. Kevin Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani banyak pertandingan dalam waktu singkat. Namun, Kapten Timnas Indonesia ini memastikan siap 100% menghadapi Thailand di final. Dix percayakan kepada rekan-rekannya untuk menghadapi pertandingan penentuan gelar FIFA ASEAN 2026 pada malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ayo, jadi teman-teman Pro 2, Kevin Dix ini dia menjadi kapten timnas dalam laga FIFA ASEAN Cup 2026 dikarenakan Jai Idzes yang absen karena kondisi fisiknya, teman Pro 2. Jadi ternyata untuk laga final malam ini Kevin Dix sudah memastikan bahwa dirinya siap 100%. Teman Pro 2 sudah siap belum menyaksikan pertandingan malam ini? Kalau aku sih udah siap sih, siap 1000%. Insyaallah kita doakan bersama-sama semoga timnas kita bisa menyandang gelar juara untuk FIFA ASEAN Cup tahun 2026 ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai teman Pro 2, masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, kali ini aku Olivia lagi kedatangan informasi nih teman-teman Pro 2 dari dunia hiburan. Dan informasi kali ini bakal menjadi informasi yang sangat menyenangkan untuk para K-popers. Jadi informasinya adalah K-pop Demon Hunters 2 bakal hadir di bioskop pada tahun 2029 nih teman-teman Pro 2. Ayo, siapa nih yang gemar banget dengerin lagu-lagu dari Demon Hunters? Nah, teman Pro 2, katanya kan bakal tayang di bioskop 2029 ya. 4 tahun lagi ya nih ya teman-teman Pro 2. Masih ada waktu kita untuk nabung nih teman-teman Pro 2. Jadi Netflix menjamin film animasi K-pop Demon Hunters 2 akan tayang di bioskop tahun 2029 dengan distribusi layar lebar yang lebih luas. Nah, film pertama K-pop Demon Hunters telah dirilis Netflix pada tahun 2025 dan berhasil menjadi salah satu tayangan yang paling sukses pada saat itu di platform tersebut teman-teman Pro 2. Mungkin teman-teman Pro 2 yang di rumah sudah nonton ya film pertamanya. Nah, sequel ini juga menunjukkan kepercayaan Netflix terhadap kesuksesan franchise animasi K-pop Demon Hunters untuk ekspansi ke format sinematik yang lebih besar teman-teman Pro 2. Nah, K-pop Demon Hunters 2 ini disutradarai lagi oleh Maggie Kang dan Chris Applehans. Nah, pada tahun 2025 kan sudah ada ya filmnya teman-teman Pro 2. Nah, dan kali ini kembali lagi disutradarai oleh sutradara yang tahun lalu nih teman-teman Pro 2. Teman-teman Pro 2 sudah tahu nggak ya? Nah, walaupun sudah diumumkan bakal tayang tahun 2029, itu tidak menjamin bakal tayang di tahun itu juga ya teman-teman Pro 2. Bakal ada perubahan sesuai dengan proses produksinya teman-teman Pro 2. Oke teman-teman Pro 2, untuk kamu yang ngefans banget nih dengan Demon Hunters dan merasa kalau tiketnya mahal, dari sekarang sudah bisa menabung ya teman Pro 2, karena masih ada 4 tahun lagi nih teman-teman Pro 2. Oke teman-teman Pro 2, itu dia tadi informasi terkait hiburan. Jangan kemana-mana karena kita bakal dengerin lagu dari Lime Lode, Lesung Pipi.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisumu habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.
3: Stop, stop. Mau kemana Bapak Ibu? Kok tergesa-gesa? Di jalan sangat gelap. Kabut asap di sana sini. Pelan-pelan jalannya, hati-hati.
4: Mau ke puskesmas Pak RT. Anak kami si kecil sakit, batuk, pilek, dan sesak nafas. Asmanya kambuh, badannya demam.
3: Oh, anak kami juga sedang batuk, sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih, infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda kampung kita ini, Pak.
5: Di mana-mana bau asap, kabut asap menyelimuti bumi. Pada musim kemarau yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia dan mengganggu transportasi udara, darat, dan laut. Untuk itu, jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Jangan membakar sampah di lahan terlebih saat angin kencang. Kita bisa cegah kebakaran hutan dan lahan demi menyelamatkan masa depan.

Halo teman Pro 2, kita kembali dengan info olahraga selanjutnya, yaitu Asian Games 2026 resmi ditutup. Duta Besar Republik Indonesia apresiasi perjuangan kontingen Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengapresiasi perjuangan atlet, pelatih, dan official Indonesia setelah Asian Games Aichi Nagoya 2026. Setelah Asian Games 2026 berakhir, estafet penyelenggaraan diserahkan kepada Doha, Qatar, yang akan menjadi tuan rumah Asian Games tahun 2030. For your information, teman Pro 2, jadi perolehan medali yang diraih oleh Indonesia selama Asian Games ini adalah dengan total 39 medali, teman Pro 2. Kemudian setelah ditutupnya Asian Games 5 Oktober ini akan dilanjutkan dengan Asian Para Games yang akan diselenggarakan sekitar 2 minggu setelah ditutupnya Asian Games, yakni sekitar tanggal 18 hingga 24 Oktober tahun 2026, teman Pro 2. Nah, kita sudah sampai di penghujung info olahraga dan selanjutnya kita akan kedatangan oleh info-info penting dari dunia hiburan, teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2 teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2 teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini kita geser ke informasi dari dunia hiburan ya teman-teman Pro 2. Nah, informasi kali ini sangat menarik ya teman-teman Pro 2. Ada Ive gandeng Jara Larson di mini album Looks Can Heal. Nah, buat teman-teman Pro 2 penggemar Ive atau sekarang tuh disebutnya Dive ya teman-teman Pro 2. Nah, Ive bakal merilis mini album baru bernama Looks Can Kill yang akan diluncurkan pada 26 Oktober 2026. Nah, album ini menampilkan 6 lagu dengan konsep baru yang dinamis bertajuk Girl Hero. Nah, lagu yang pertama itu berjudul Looks Can Kill, dan lagu yang kedua Mirror Mirror, lagu yang ketiga Snakeskin, dan lagu yang keempat Crumbs. Lagu yang kelima nih teman-teman Pro 2, Girls Girls Girls, dan lagu yang terakhir nih teman-teman Pro 2 ada Glow Motion. Nah, sebelum albumnya dirilis, lagu utama yaitu Looks Can Kill akan diperkenalkan lebih dahulu pada 19 Oktober. Nah, itu dia tadi informasi dari dunia hiburan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, karena setelah ini bakal ada informasi-informasi hiburan selanjutnya.

0: Gak bisa gitu dong Pak RT. Masa nama saya ditaruh di hari Jumat malam terus? Mana dapatnya shift 3 lagi? Dari jam 2 pagi sampai subuh. Sampein ini pilih kasih atau gimana?
1: Coba diatur nafasnya dulu Pak Budi. Tarik nafas sebentar. Nah, duduk dulu, kita bicarakan ini baik-baik.
0: Pak RT kan tahu saya kerja bangunan dari pagi sampai sore. Kalau ronda jam 2 pagi, paginya saya kerja lemas, Pak.
1: Begini Pak Budi, penentuan jadwal ini kemarin kita bahas di musyawarah warga mingguan. Karena sampean kebetulan absen minggu lalu, kami mencoba membagi berdasarkan ketersediaan warga lain. Sistem ronda ini tuh dibuat bukan untuk memberatkan satu orang, tapi demi keamanan kita bersama, Pak. Kalau Pak Budi keberatan di shift 3 hari Jumat, bagaimana kalau kita tukar dengan Pak Anton yang kebetulan minta shift akhir di hari Sabtu karena beliau libur hari Minggu?
0: Pak Anton mau tukar? Bisa begitu Pak RT?
1: Tentu bisa. Kuncinya cuma satu, dialog dan komunikasi yang baik, Pak. Musyawarah itu artinya kita cari jalan tengah yang tidak merugikan siapapun. Bukan saling tuduh. Kalau Pak Budi menyampaikan keluhan dengan tenang seperti ini, solusi kan jadi gampang ketemu, Pak. Dan yang penting ke depannya, kalau ada masalah di lingkungan kita, baik itu masalah ronda, kerja bakti, atau kebersihan, kita biasakan duduk bersama musyawarah. Dengarkan pendapat orang lain sampai selesai, baru kita cari solusinya.
0: Aduh, maaf ya Pak RT. Tadi saya datang langsung emosi. Tapi terima kasih ya sudah mendengarkan dan memberikan solusi untuk saya jadi malu.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hai teman Pro 2, masih bareng aku nih Oli di info sekitaran dunia hiburan nih teman-teman Pro 2. Kali ini infonya datang dari musik tanah air, Wingky Wiryawan, Afgan, dan Maxim Butir bakal berkolaborasi dengan single terbarunya berjudul Aura dan bakal dirilis pada Oktober 2026. Nah, lagu ini akan mengusung perpaduan funk and dance dengan vokal bernuansa R&B dari Afgan. Nah, dalam proses produksinya, Wingky berperan sebagai produser sekaligus memainkan gitar. Dan sementara Maxim bakal tampil memainkan drum untuk pertama kalinya dalam sebuah karya musik. Karena seperti yang kita tahu teman-teman Pro 2, kalau Maxim ini kan lebih ke dunia perfilman. Dan kali ini dia berkolaborasi dengan Wingky dan Afgan di dunia musik teman-teman Pro 2. Nah, kolaborasi ini bermula dari pertemuan Wingky dan Maxim serta Afgan di konser Retroperspektif Afgan pada Juli 2026. Kemudian dari pertemuan tersebut, muncullah ide untuk mengembangkan proses jamming hingga akhirnya terlahirlah Aura. Melalui lagu ini, ketiganya ingin menyampaikan pesan tentang kepercayaan diri dan keberanian untuk menunjukkan karakter diri tanpa takut terhadap penilaian orang lain. Nah, teman-teman Pro 2, itu dia tadi informasi dari dunia hiburan tanah air. Jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan lagu Buang-Buang Waktu dari Niji.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, kita membutuhkan pangan untuk tumbuh, beraktivitas, dan menjalani kehidupan. Namun, pernahkah kita berpikir apakah ketersediaannya akan selalu terjamin? Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi pertanian yang besar. Akan tetapi, ketahanan pangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya jumlah penduduk, hingga ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu. Karena itu, menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau para petani. Kita semua memiliki peran dalam menjaga ketersediaan pangan, memanfaatkan sumber daya secara bijak, serta menghargai setiap proses yang dilakukan untuk menghasilkan makanan yang kita konsumsi. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, kita membutuhkan pangan untuk tumbuh, beraktivitas, dan menjalani kehidupan. Namun, pernahkah kita berpikir apakah ketersediaannya akan selalu terjamin? Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi pertanian yang besar. Akan tetapi, ketahanan pangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya jumlah penduduk, hingga ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu. Karena itu, menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau para petani. Kita semua memiliki peran dalam menjaga ketersediaan pangan, memanfaatkan sumber daya secara bijak, serta menghargai setiap proses yang dilakukan untuk menghasilkan makanan yang kita konsumsi. Ketika kita menjaga pangan hari ini, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan dan masa depan generasi yang akan datang.

ya teman Produa, masih di Produa teman terbaik kamu, masih di info hiburan. Kali ini info hiburan datang dari Between Step, hadirkan romansa Cho Yung-ho dan Kim So-yoon di dunia robotika. Nah, drama Korea Between Step ini menampilkan cerita romansa antara dua mahasiswa pasca sarjana bernama Park Min-jae dan Im Yoo-jin yang bertemu di lingkungan laboratorium robotika.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap.
1: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

Okay, thank you so much Olivia. Tadi udah bacain info hiburan kita. Dan kayaknya kita juga harus pamit ya, karena bentar lagi bakal ada siaran berjaringan bersama Korwil 8, yaitu RRI Samarinda, Nunukan, Banjarmasin, Palangkaraya, dan juga apalagi Tarakan ya, dalam ini relay bintang radio teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran ini di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Tapi sebelum kita pamit teman Pro 2, ternyata masih ada satu info hiburan buat nemenin kamu di sore hari ini dari rri.co.id. Oke, okay, info terakhir teman Pro 2, ada Park Jin Young dan Kim Yoo Jung yang membintangi drama terbaru A Thousand Days of A Hundred Days of Deception yang tayang tanggal 10 Oktober 2026. Drama tersebut menghadirkan kisah romansa mata-mata berlatar masa pendudukan Jepang di Korea. Dan dilansir dari Sunpi, Minggu 4 Oktober 2026, drama ini mengambil latar Gyeongsong selama masa kependudukan Jepang. Cerita tersebut mengikuti pencopet yang menjalankan misi rahasia gerakan kemerdekaan, dan Kim Yoo Jung berperan sebagai Lee Ga-gong yang pencopet terkenal dari Gyeongsong. Ia menyamar sebagai calon penerjemah untuk menyusup ke kantor pemerintahan umum Jepang. Nah, drama A Hundred Days of Deception ini dijadwalkan tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.10 waktu Korea atau 23.10 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Park Jin Young dan juga Kim Yoo Jung menjadi salah satu daya tarik menjelang penayangan perdananya. Itu dia teman Pro 2, info terupdate dari serial Korea Selatan. Semoga menjadi opsi baru ya buat kamu, buat nemenin rebahan di rumah. Dan juga aku mau pamit karena bentar lagi bakal ada Amala yang menemani kamu dalam program Sore Ceria, dan sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan lupa aku ingetin lagi, nanti ada relay atau siaran langsung Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 8 Banjarmasin. Nah, kali ini kamu bisa mendengarkan putaran 3, yaitu membawakan lagu-lagu challenge nih. Jangan lupa juga dukung penampilan teman-teman kita, perwakilan dari juara-juara RRI Palangkaraya ya. Mohon maaf kalau ada salah kata teman Pro 2 atau khilaf yang mungkin kurang berkenan. Yang pastinya aku bakal balik lagi di edisi lainnya, edisi program mendatang. Satu lagu penutup buat kamu ada Agatha Chelsea dengan judul 8 Huruf. Ini dia. Enjoy and bye-bye.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
4: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
3: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
4: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
3: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
4: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
5: Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya, siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang, informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari film thriller Korea Selatan Killing Time yang merilis trailer utama yang menampilkan dua aktor utama Ryu Hye-young dan juga Nam Yoon-soo. Trailer ini menggambarkan situasi berbahaya di rumah sakit terbengkalai tempat kru sedang membuat konten untuk platform digital. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Teman Pro 2, Olivia Zalianty memilih Isyana Saraswati karena karakter vokalnya yang kuat dan latar belakang opera sesuai dengan konsep musik orkestra. Lagu Pancasila melalui proses panjang dengan berbagai aransemen termasuk dengan hip-hop, dangdut, dan musik ceria sebelum memilih versi orkestra. Proses pengembangan lagu melibatkan diskusi akademik dan pemangku kebijakan hingga mendapatkan dukungan pemerintah untuk produksi musik video. Demikian info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.

0: Wena Simpson menyebut pelaksanaan salvage saat ini masih dihadapkan pada pemenuhan kelengkapan data administrasi. BK terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak asuransi protection atau indemnity guna mempercepat proses eksekusi, di mana upaya percepatan pengangkatan bangkai kapal ini telah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan hingga Basarnas. Simpson mengatakan seluruh persiapan teknis akan segera diselesaikan sehingga operasi dapat dimulai sesuai target.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi terakhir untuk sore hari ini dari Pemprov Kalsel, mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor perikanan budidaya. Di mana 3 kelompok budidaya ikan di Kabupaten Labuhumbu menerima lebih hibah sarana budidaya udang windu dari Dinas Kelautan dan juga Perikanan Dislautkan Kalsel. Kepala Dislautkan Kalsel Rusdi Hartono mengatakan bantuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kemandirian kelompok pembudidaya. Menurutnya, Tanah Bumbu memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan budidaya termasuk komoditas udang windu yang memiliki nilai ekonomi. Karena itu pengembangan budidaya tidak cukup hanya dengan bantuan sarana produksi, dan pembudidaya juga membutuhkan pendampingan, peningkatan kapasitas, serta penerapan teknologi dan tata kelola budaya yang tepat. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.

0: RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebenarnya ini karena Banjarmasin, karena aku yang buka, tapi sebenarnya kita live-nya di 5 kota seperti biasa di tanggal 29 dan juga 1 kemarin, yaitu Tarakan, Samarinda, Palangkaraya dan juga Nunukan. Gimana kabarnya teman Prodo? Semoga sehat ya sampai di akhir putaran ini. Tidak berasa-berasa kalau buat peserta, buat kita mah enggak berasa ya teman Prodo. Tapi jarak dari putaran kedua ke putaran ketiga ini memang agak lumayan, spare-nya jauh. Kalau kemarin kan di putaran pertama kita flashback sedikit, itu di tanggal 29 September, terus juga dilanjutkan di putaran kedua itu tanggal 1. Putaran pertama lagu pop, terus pop Indonesia, terus juga di putaran kedua itu lagu daerah. Nah, ini adalah putaran terakhir, yaitu pertandingan terakhir mereka nih, putaran 3, yaitu dengan lagu Challenge ya. Dan ini adalah putaran terakhir sebelum besok akan ada pengumuman. Sebelum kita persilahkan peserta, melihat penampilan-penampilan peserta kita, kita menyapa teman-teman kita dulu yang ada di berbagai daerah ini. Aku bertemu lagi sama Theo. Theo, selamat sore.
1: Sore kali ini
0: kita ketemu lagi ya, di awal dan di akhir.
1: Iya, ketemu terus nih kak, udah kayak gak sabaran gitu ya, ketemu terus.
0: Betul, tapi by the way, di putaran pertama kemarin kan kalau gak salah didominasi sama host-host cowok. Nah, di putaran kedua didominasi sama host-host cewek. Tapi host utamanya cowok gitu kan. Nah, hari ini didominasi sama cewek lagi ya.
1: Aduh.
0: Theo diapit sama cewek-cewek. Gak apa-apa, aman ya Theo, aman.
1: Aman.
0: Nah, kita melipir dulu ke sebelah ya Theo ya. Kita ke Samarinda dulu. Ada Kak Cindy, halo, selamat sore. Sorry Kak, suaranya tidak terdengar, masih mute sepertinya.
2: Oh oke, okay. Nah ini gimana suaranya kedengarannya Kak?
0: Sangat terdengar ya, yeah. Cindy, aman banget. Gimana Kak Cindy, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, cuman kalau untuk ngomongin cuaca kayaknya masih agak berkabut gitu deh di Samarinda Kak. Kalau di Banjar mana nih?
0: Kalau di situ kabut, apalagi di sini Kak. Ya sudah pasti, tapi gak apa-apa, kita harus tetap happy ya, walaupun dan happy dan sekalian gugup sih karena menunggu pengumuman bintang radio ini ya. Tapi semangat ya untuk hari ini Kak Cindy.
2: Semangat juga buat Kakak.
0: Oke, kita ke Nunukan dulu ya. Ada Kak Shena. Halo Kak, selamat sore.
3: Halo. Kedengeran gak ya?
0: Kedengeran sekali Kak. Aman Kakak.
3: Aman.
0: Kak Shena.
3: Super duper sehat.
0: Apalagi kalau mau mendengar penampilan peserta, sehat banget jadinya ya.
3: Iya, sehat banget karena semuanya keren-keren.
0: Pasti, setuju, aku setuju banget kalau itu. Oke, aku melipir dulu boleh ya Kak Shena ya?
3: Boleh.
0: Oke, kita ketemu lagi sama Amala. Halo, selamat sore.
3: Sore hari ini, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Oh, Amala kemarin ada di putaran kedua juga ya?
3: Iya, benar banget sama Febri. Tapi suaranya di awal enggak ini gitu. Alhamdulillah sekarang udah lancar ya.
0: Oke, oh jadi Theo dan Amala nih kena dua kali ya, teman Pro 2 untuk bintang radionya. Intinya sama aja ya, kita semuanya nih berlima host-host ini sudah tidak sabarun ya untuk melihat peserta-peserta bintang radio. Kan ini terakhir, jadi agak ada gugup-gugupnya tipis gitu ya. Tapi ya udah deh, karena waktu terus berjalan gitu ya teman Pro 2, kayaknya kita langsung aja ya. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin lagi, jangan lupa teman Pro 2, malam ini adalah waktu terakhir untuk voting teman-teman finalis 10 ini ya, dari jadi ditutupnya di jam 22.59 waktu Indonesia Barat. Benar-benar. Terus ditutup 23.59 waktu Indonesia Tengah ya. Pokoknya malam ini terakhir, kalau bisa nanti nih pas kalian lagi tonton ini vote banyak-banyak. Oke? Kita mulai langsung dari Satker RRI Banjarmasin yang akan dibawakan oleh peserta bintang radio kategori putra Muhammad Auzan Rizki Fahirin yang akan membawakan lagu Sandi Sandoro Malam Biru atau Kasihku, dan kategori putri Leoni Almera Sinter yang akan membawakan lagu Ita Purnamasari dengan Cintaku Padamu.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leoni dan saya dari RRI Banjarmasin. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting kalian sangat berarti bagi aku. Jangan lupa voting di bintang radio RRI.id agar aku bisa lolos ke tahap selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.

0: Oke. Itu dia tadi ya teman pro 2 penampilan dari peserta dari RRI Banjarmasin, yaitu ada Muhammad Auzan, Rizky Fahiran, dan juga Leoni Almera Sinter. Terhanyut-hanyut ya, dua lagunya lumayan seru banget. Tapi ini baru pembuka, belum, kita belum menonton peserta-peserta lain dari teman-teman aku, dari satker-satker yang ada di teman-teman aku. Tenang aja, kita langsung melipir ke Nunukan. Kita panggil Kak Shena. Boleh Kak Shena, silahkan.
1: Oke, terima kasih Arini dan teman Pro 2. Mari langsung saja kita saksikan penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta bintang radio RRI Nunukan kategori putra, Haikal Akbar, yang akan membawakan lagu Chris Kaihatu, Bawalah Cintaku, dan kategori putri, Marsyanda Rachel Lady, yang akan membawakan lagu Nicky Astria, Mengapa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Akbar, perwakilan Bintang Radio RRI Nunukan. Buat teman-teman, jangan lupa ya, dukung saya dengan cara memberikan voting melalui website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

semuanya, perkenalkan nama saya Marsanda Rachelady. Saya adalah salah satu perwakilan bintang radio RRI Nunukan. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting di website bintangradio rri.id. Terima kasih.

0: Oke, teman Brodo, demikian penampilan peserta bintang Radio RRI Nunukan. Untuk selanjutnya kembali ke Arini di Banjarmasin.
1: Oke, thank you Kak Sena. Ya, itu dia tadi penampilan dari teman-teman Nunukan. Bah, pokoknya terhanyut-hanyut ya. Ini dengerin lagu-lagunya, lagu challenge nih memang benar-benar bikin lumayan flashback-flashback, tapi seru-seru banget sih. Masih 4, masih sisa 6. Kita langsung melipir ke Palangkaraya. Ada Amala. Langsung saja Amala, silahkan.
2: Oke, terima kasih hari ini. Dan teman Pro 2, mari kita saksikan penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta bintang radio RRI Palangkaraya. Ada kategori putra dari Okditia yang akan membawakan lagu Sandi Sandoro Malam Biru Kasihku, dan kategori putri ada Cynthia Tribelinda yang akan membawakan lagu Yura Yunita Takkan Apa. Let's go, selamat menyaksikan.

Halo semuanya, kenalin saya Okditya, perwakilan dari RRI Palangkaraya. Jangan lupa dukung dan voting saya melalui bintangradio.rri.id. Terima kasih semuanya.

0: Halo semuanya, saya Cynthia Tribelinda, perwakilan dari RRI Palangkaraya. Jangan lupa untuk dukung saya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Ku panjang

0: Oke, itu dia tadi penampilan bintang radio dari RRI Palangkaraya dengan peserta Okditia dan juga Cynthia Tribelinda. Dan setelah ini kami kembalikan kepada Arini di Banjarmasin.
1: Oke, itu dia tadi dari penampilan peserta dari Palangkaraya. Akhirnya ya, di tengah-tengah ada lagu yang agak upbeat. Nah, tadi kan kita agak mellow, tapi tenang aja, kita kembali lagi ke mellow habis ini. Tapi kita persilahkan langsung untuk Cindy nih, mempersilahkan peserta-peserta dari RRI Samarinda. Silahkan.
2: Baik, thank you Kak Arini. Dan kali ini teman Pro 2, aku bakal ini ya, mari kita saksikan langsung untuk penampilan berikutnya yang bakal dibawakan langsung sama peserta bintang radio dari RRI Samarinda. Mulai dari kategori putra dulu nih, ada Muhammad Angga Fahlika yang bakal membawakan lagu Sandi Sandoro, Malam Biru Kasihku. Dan di kategori putri, teman Pro 2 di sini ada Cut Azizah Nuraini Islami Hanum yang bakal membawakan lagu Ita Purnama Sari, Cintaku Padamu. Oke, kalau gitu langsung aja silakan.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Angga Fahlika. Saya biasa dipanggil Angga Fahlika. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Samarinda. Mohon doa dan dukungan kalian dengan cara vote aku di bintangradio.rri.id. Satu vote kalian sangat berarti. Terima kasih banyak. Bye-bye.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cut Aziza Nuraini Islami Hanum dan saya biasa dipanggil Ziza. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengikuti lomba Bintang Radio RRI 2026 Satker Samarinda. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting dari kalian sangat berarti bagi aku. Terima kasih.

0: Jadi itu dia tadi teman Pro 2, penampilan dari Angga Fahlika dan Cut Azizah Nuraini Islami Hanum dari peserta Bintang Radio RRI Samarinda. Untuk selanjutnya aku kembalikan ke Arini dari RRI Banjarmasin. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Cindy. Kamu jangan gugup gitu dan jangan gugup, finalis aja kita nggak usah gugup ya. Ya udah, thank you, Kak Cindy. Nah kita langsung melipir terakhir ya. Udah dihanyut-hanyutkan sama tiga lainnya, makanya kita akan bergeser sedikit ke RRI terakhir, yaitu RRI Tarakan. Langsung aja Teo, silahkan.
2: Oke, okay, thank you Kak. Oke, okay, teman Pro 2, kalau gitu kita langsung aja ya saksikan penampilan ya berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Tarakan. Untuk kategori putra ada Arizal Rian Prahasta yang akan membawakan lagu Sandi Sandoro, Malam Biru Kasihku. Dan untuk kategori putri ada Arta Aluna Nahampun yang akan membawakan lagu Ita Purnamasari dengan single Cintaku Padamu. So, kalau gitu langsung aja kita saksikan.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arizal Rian Prahasta dari Satker RRI Tarakan. Dukung saya di Binang Radio RRI Tarakan dengan cara vote di binangradio.rri.id. Dan saya akan menyanyikan lagu dengan judul Malam Biru dari Sandi Sandoro.

Saya Arta Aluna Lahampun dari Satker RRI Tarakan. Dukung saya sebanyak-banyaknya dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Saya akan membawakan lagu challenge yang berjudul Cintaku Padamu.

0: Okay, teman Pro 2, itu dia tadi penampilan dari Bintang Radio RRI Tarakan. Dan kalau gitu kita balik lagi ke RRI Banjarmasin.
1: Oke, kenapa sih semua host ini kalian udah lupa nama aku ya? Enggak bercanda ya. Ingat, kita tuh terkesima sama peserta kali ya. Jadi kayak, aduh aku sampai lupa nih nama hostnya siapa. Tapi setuju ya host-host Kak Shana, Kak Cindy, Amala dan juga Theo, kalau pesertanya semuanya bagus banget. Setuju gak? On mic boleh?
2: Setuju banget.
1: Nah kan setuju banget ya. Tapi sayang banget ini sudah putaran terakhir ya untuk mereka bertanding. Jadi malam ini itu adalah sesi terakhir untuk voting. Jadi pastiin dari sekarang nih sampai malam nanti kan vote yang banyak buat seluruh finalis jagoan-jagoan kalian dari Banjarmasin, Samarinda, Tarakan, Nunukan ataupun Palangkaraya. Dan besok, nah itu besok adalah pengumumannya di sore hari juga di jam yang sama, kebetulan hostnya aku lagi ya. Jadi mungkin ya buat teman-teman besok kita, aku bakalan ngobrol sama juri-juri besok, kita ngobrol gimana pendapat juri, terus juga tahun ini gimana dan lain-lain. Intinya ditunggu saja, mungkin ini akan menjadi gugup untuk peserta dan juga kita ya. Aku gugup juga nih soalnya ya, kira-kira siapa. Tapi kita pasti setuju juga ya, host-host ini juga pasti setuju. Siapapun pemenangnya yang mewakili Korwil 8 itu sudah pasti yang terbaik.
2: Betul sekali.
1: Oke, baik, terima kasih buat teman-teman ya. Aku sekali lagi mengingatkan, sudah aku ingatkan sekali lagi juga, gak bosan-bosan. Vote-nya itu di bintangradio.rri.id. Langsung aja cari nama-nama peserta yang udah tampil tadi. Kalau kalian lupa, habis kita selesai ini kalian bisa nonton ulang lagi di YouTube-nya RRI Banjarmasin atau di beberapa RRI dari Samarinda, Tuntukan atau Tarakan Palangkaraya yang juga live streaming sore hari ini. Thank you sekali buat Kak Shena dari Nunukan, Kak Cindy dari Samarinda, Amala Palangkaraya dan juga Theo dari Tarakan. Semoga kita sehat terus ya. Selamat menonton aku besok, karena aku sendirian saja besok ya.
2: Oke.
0: Semangat.
1: Terima kasih teman Pro 2 juga, terima kasih sekali lagi. Berdoa banyak-banyak kita ya, semoga finalis jagoan kita menang besok. Oke. Dan jangan kemana-mana, setelah ini juga masih banyak program lainnya di RRI masing-masing. Jadi keep tuning terus di RRI Pro Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Terima kasih teman Pro 2, kamu sudah mengikuti perjalanan finalis Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8. Ikuti terus perjuangan mereka dan dukung mereka dengan voting di bintangradio.rri.id. See you!

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

Malam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Hai, Bro juga teman yang terbaik kamu. Sekarang kita back to lagi setiap Senin sore di obrolan musikpreneur. Dan kali ini malah gak sendirian. Mungkin teman Pro 2 udah gak asing sama foto di flyer feed Instagram Pro 2, yaitu ada finalis bintang radio RRI Palangkaraya. Ada Yasya, tapi di sini dia bukan sebagai finalis, dia sebagai vokalis. Kita kenalan dulu, halo Yasya.
1: Halo.
0: Yang mana ya, mic nomor 2 kayaknya. Coba lagi, pas aja. Oke, berarti mic 1, coba ngomong lagi ya, siap.
2: Cek.
0: Nah
2: ini baru kedengeran nih ya.
0: Bener. Ya sih, dari tadi ditungguin baru datang ya. Kayaknya ya. Banyak job gitu.
2: Amin. Aminkan aja ya.
0: Aslinya
2: sebenarnya tadi ngapain ya?
0: Meeting.
2: Ya, ada meeting aja sih sebenarnya tadi.
0: Nah, kalau Pro 2, Yasya ini sebagai vokalis dari session player. Mungkin yes. Buat kamu yang udah tahu dia sebagai finalis bintang radio, tapi kita ulik ternyata dia tuh adalah benar-benar real penyanyi ya. Iya, mungkin bisa diceritakan session player nih apa sih, Yasya?
2: Sebenarnya kalau session player ini lebih ke arah kita ini yang geraknya itu freelance, mm-hmm. Tapi kita sistemnya tidak terikat atas kontrak suatu band atau satu apa ya bahasanya ya,
0: kayak band indie gitu ya.
2: Aku nggak terikat di band manapun.
0: Oh.
2: Jadi aku bebas memilih buat ikut di band mana aja yang butuh bantuanku kalau okay. Bahasa kasarnya.
0: Berarti artinya session player itu adalah musisi indie.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau boleh diceritakan, berarti Yasya tuh udah pernah join di band apa aja sih, kalau boleh di-spill ke teman-teman Pro 2?
2: Sebenarnya banyak banget ya, terutama ya
0: banyak
2: mungkin
0: banyak banget
2: sampai aku ya lupa band mana aja yang pernah, tapi mungkin kalau yang untuk band lokal Palangkaraya sendiri itu juga ada beberapa yang aku join ya. Contohnya itu misalnya ya kalau aku boleh sebut merek kayak Friends of Mine.
0: Oke. Okay. Apalagi
2: terus ya Night Waltz Gang. Mm-mm. Seperti itu juga.
0: Tapi kita tuh kan punya vibes masing-masing kan ya, Sia?
2: Yes.
0: Ya, kamu ini kan Gen Z kan?
2: Nah,
0: cuman aku ngelihat kamu, kan aku sering undang-undang band-band Palangkaraya itu kan kebanyakan isinya generasi milenial ya. Cuman hari ini suaranya aku ngelihat ya, Sia kayak Gen M, teman Bro 2. Iya, mungkin karena udah keseringan join sama teman-teman band-band yang lain gitu ya. Kayak benar-benar band Palangka banget. Kayak modelan Yasya ini, teman Pro 2. Aku aja tadi pas dilihat di jendela kayak, ini Yasya apa? Mirip siapa? Gitu ya. Kayak bukan Yasya, teman Pro 2. Berarti Yasya ini punya banyak ini ya, vibes gitu ya.
2: Iya, banyak skinnya memang. Macam-macam skin gue.
0: Oke. Tapi ngomong-ngomong, ini kan kita ngomongin musik planner kan. Yes. Banyak orang yang anak muda tuh takut buat terjun. Dia mungkin berbakat di dunia tarik suara, tapi mereka tuh takut terjun ke musisi lokal karena pertama kurang appreciate, kedua mungkin kurang dapat fulus gitu ya. Kalau Yasya sendiri udah dari tahun berapa sih, dan gimana naik turun dunia permusikan lokal ini?
2: Kalau misalnya aku sebenarnya jujur, kalau untuk yang dunia permusikan aku startnya itu waktu masih di Malang. Itu sekitaran 2020 ya.
0: COVID
2: itu aku baru terjun ke dunia musikan.
0: Mm-hmm.
2: Nah itu ya, jadi di situ mulai belajar juga sampai sekarang 2026.
0: Tapi gimana itu kan waktu COVID-19 kita ada PSBB, ada lockdown. Gimana mulai bermusiknya itu, apakah dari virtual kah atau udah main ke kemana-mana gitu?
2: Waktu itu sih startnya sih dari ya kayak biasa ya, mulai dari kafe gitu kan.
0: Masih bisa waktu itu?
2: Waktu itu masih bisa.
0: Tapi pakai masker.
2: Pakai masker, terus nanti ada lewat polisi kan langsung, tolong semuanya pasang masker.
0: Aduh, kena ketahuan nih ya. Tapi di Malang dulu bandel juga gitu ya. Oke, terus habis itu kenapa sampai berlanjut sekarang? Apa nih ceritanya?
2: Kalau alasan terbesarnya karena aku seneng aja juga.
0: Mm-hmm.
2: Karena aku seneng ya sama musik, aku seneng, aku appreciate juga sama buah pikiran orang-orang ya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ya itu sih.
0: Oke, berarti kayak sumber kamu meluapkan pikiran tuh dengan bernyanyi gitu ya.
2: Yeah.
0: Nulis lagu juga berarti?
2: Iya.
0: Wih.
2: Iya, yeah, tapi bentar lagi mau rilis.
0: promo.
2: Ya boleh ya.
0: Tentang apa nih lagunya?
2: Sebenarnya sih ya lagunya itu ya waktu dulu masih galau-galauan.
0: Oke. Sekarang masih galau atau udah happy? Butterfly era?
2: Sepertinya tengah-tengah aja.
0: Tengah-tengah. Kayak ini teh hijau.
2: Iya. Iya. Yang penting ya udah dibawa enjoy aja ya kan. Iya. Meskipun lagi sedih.
0: Rata-rata anak muda kayak gitu tuh, Bro 2. Gak ada spark lagi. Gak tahu kenapa. Dunianya udah apa? Jiwanya udah tua dibandingkan umurnya.
2: Iya loh.
0: Iya kan?
2: Sih ya?
0: Iya kan? Karena kalau aku baca artikelnya nih ya Sia, katanya karena kita tuh ada di tsunami informasi, jadi kita tuh kayak kehilangan kebahagiaan gitu loh. Iya, karena kita terlalu banyak mendapatkan dari informasi dari luar. Jadi kita tuh kayak benar-benar gak hidup di saat waktu kita sekarang.
2: Kan soalnya juga kayak gimana ya, menurutku juga sekarang saking banyak informasi masuk, jadi bahkan kita bisa merasakan apa yang sebenarnya gak kita rasakan karena kita pegang dia punya informasi bahasa
0: seperti itu. Benar. Jadi kayak gak ada sesuatu yang berharga gitu ya.
2: Iya.
0: Semuanya udah dipublish, diupload. Tapi ya sih, balik lagi ke tahun 2020. Dulu tahun 2020 kamu dibayar enggak tampil gitu atau kayak seikhlasnya aja?
2: Dibayar.
0: Oh, syukurlah.
2: Syukurnya dibayar. Masih waktu itu ya ada satu outlet di Malang ya, meskipun sekarang sudah tutup ya.
0: Iya.
2: Ya itu dulu untungnya mau, masih kan ya aku juga pas itu ditarik sama band sono gitu kan.
0: Yang bayar tuh kafenya kah atau yang manajer kamu?
2: Kafenya waktu itu masih awal kak, masih anak kuliah.
0: Oh,
2: kan.
0: Masih
2: random-randomnya lah.
0: Terus habis itu meningkatnya gimana nih? Kemudian kayak lebih melepak, apa sih, menebarkan sayap tuh pas tahun berapa?
2: Mungkin di sekitaran 2023 ya. Baru yang apa sih, mulai berasa nih kesana kemarinya nih gitu.
0: Karena apa tuh? Kayak kamu bikin konten kah? Atau mungkin kamu tampil di suatu tempat terus tiba-tiba rame?
2: Sebenarnya lebih ke arah berteman sih, nongkrong sih sebenarnya.
0: Di talk building gitu ya.
2: Jadi yang penting ya bahasnya kita baik sama orang, ya udah ya, kalau misalnya orang mau ngajak kita ya alhamdulillah gitu kan bahasanya. Ya kalau enggak ya kita tetap temenan ya kan, rezeki kita enggak ada yang tahu soalnya.
0: Benar-benar. Oh, berarti 2023 tuh baru kerasa hasilnya. Tampil kayak sebelumnya mungkin tampil seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. 2023 berapa kali sekali?
2: Tiap hari.
0: Widih.
2: Alhamdulillah tiap hari.
0: Panggung terbesar Yasya ada enggak?
2: Mungkin ya so far ya di klub sih. Katakanlah di klub, tapi ya mungkin modalan juga event
0: gitu ya.
2: Event.
0: Event anak muda. Tapi kalau ngomongin tentang Malang, kamu kan aslinya Palangkaraya ya, teman Pro 2 Yasya ini Palangkaraya tapi kuliah di Malang. Di mana kampusnya Yasya?
2: Dulu di ITN Malang.
0: ITN itu apa?
2: Institut Teknologi Nasional Malang.
0: Wih, keren. Berarti pinter banget ya Yasya nih ya?
2: Enggak juga.
0: Jurusan apa waktu itu? Prodinya.

0: kenalan lagi sama orang-orang sini, muslim di sini, teman-teman sini. Bahkan juga teman nongkrong juga baru-baru ini baru punya juga kan, aku masih baru di sini hitungannya.
1: Oh, baru banget berarti.
0: Baru, masih baru tahun ini, Kak.
1: Oke, terus-terus.
0: Jadi ya ngulang lagi dari awal ya, cari nembusin outlet gini-gini ya, benar-benar kayak kita kasarnya ngamen deh gitu.
1: Oke.
0: Ngulang dari awal lagi kan hitungannya.
1: Iya, aku juga rata-rata lihat musisi indie tuh lebih nyebut diri mereka tuh ngamen gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, mereka cari panggung sendiri, bikin event sendiri gitu sampai mereka dikenal, terus mereka bikin karya gitu deh. Jadi kalau kayak benar-benar cari cuan banget nih, kayaknya kalau menurut Yesha bisa enggak sih?
0: Sebenarnya bisa, asal bisa konsisten.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sama ya, mungkin juga kita udah punya apa sebutannya?
1: Apa itu? Apa, ayo.
0: Gimana ya kenyebutnya?
1: Kita harus
0: exposure.
1: Oh, exposure.
0: Nah, kita udah punya pegang exposure.
1: Benar.
0: Bisa,
1: benar.
0: Pasti konsisten.
1: Benar. Karena kalau misalkan kita belum punya gitu ya, kita bikin upload sebagus mungkin pun kadang enggak dapat engagement, enggak dapat penonton, viewers. Tapi kalau misalkan kita udah terkenal, kita mau makan aja di suatu tempat gitu ya, itu udah rame. Atau mungkin video cuci muka aja tuh udah rame gitu. Yeah. Sepengaruh itu teman-teman berdua. Dan nanti kita bakal ulik-ulik lagi, mungkin ada teman-teman Projo yang pengen kayak Yasha juga, tentunya tetap stay tune dan jangan lupa buat nonton apa yang kamu dengar, karena sekarang malah juga sambil live streaming di RRI Palangkaraya Production.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang utan, bekantan, sampai anggrek.

0: hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
1: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
0: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
1: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
0: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Cewek Pro juga teman terbaik kamu. Kita masih ada di Obrolan Music Planner. Biasanya teman-teman Senin sore ya, ini tuh udah melepas berbagai macam kelelahan. Karena mungkin teman Pro udah dari pagi berkegiatan sama kayak Yasya. Yasya udah mulai berkegiatan dari jam berapa hari ini tadi?
1: Kalau hari ini aku dari jam sekitar jam 10 sih.
0: 10 pagi. Wow. Berarti masih ini ya, kamu CEO kah, bisa bangun siang dari sedikit lagi? Punya usaha sendiri kan? Amin. Manifesting ya Yasya ya.
1: Dulu lah ya.
0: Iya. Benar. Tapi jujur aku salut sama Yasya karena dulu tuh waktu kita lulus sekolah, kita kan asli putra-putri daerah ya. Lulus sekolah tuh kita bermimpi pengen kuliah di Jawa kan. Yeah. Tapi ternyata pas kita udah kuliah di Jawa, untuk balik ke kampung halaman itu benar-benar ngebangun relasi lagi tuh tantangannya berat ya Yasya ya.
1: Berat banget.
0: Enggak semudah bayangan kita waktu kita lulus SMA. Itu gimana tuh Yasya akhirnya waktu itu apa sih langkah pertama yang kamu lakukan? Mungkin bisa teman Pro 2 jadi inspirasi, atau Yasya tuh tetap jadi diri sendiri tapi tetap memikirkan visioner kedepannya tuh gimana sih langkah-langkah yang kamu lakukan waktu itu?
1: Kalau aku sih waktu awal banget ya landing di Palangka, sumpah kalau pikiranku tuh sebenarnya lebih ke arah yang jadi yang penting nongkrong dulu deh gitu.
0: Oh, nongkrong cari aja. Temen dulu deh.
1: Cari temen dulu yang penting. Ya terserah aja lah yang gimana bentukannya bahasanya.
0: Oh, mau temennya kayak apa kek?
1: Tapi yang penting berattitude ya temennya.
0: Oh, benar. Ini paling penting ya.
1: Sama mungkin yang kita satu vibes juga kan tentunya kan. Mm-hmm. Sama orangnya kan, kalau misalnya kita juga terlalu pengen mencocokkan orangnya juga susah gitu kan.
0: Oh iya, aku setuju. Kayaknya aku terlalu mencocokkan orang deh, makanya susah. Tapi kalau Yasya di tongkrongan tim yang apa ya, kalau ada kamu tuh tongkrongan langsung hidup kah, atau kamu tim yang kayak gimana?
1: Aku sih tipikal yang ya udah ngalir aja sih, soalnya ya nggak berani juga ya, kadang misalnya ada momennya buat ngelawak yang ngelawak gitu kan. Tapi intinya tuh tipikal yang ya udah deh, lu asik gua asik.
0: Iya benar. Tapi kamu sekolah dari di Palangkaraya nggak Yasya?
1: Iya, dulu sekolah di Palangka, ya di Banjar juga pernah.
0: Oh iya, kamu ini kan sekolah di Banjar, SMA berarti ya?
1: Iya, SMA.
0: Berarti SD SMP-nya di Palangkaraya. Itu ketemu lagi gak sama teman-teman masa sekolah? Atau kayaknya, aduh kita kayaknya udah jadi stranger deh.
1: Beberapanya masih ada yang ketemu, tapi beberapanya tuh ya udah sekedar say hi lah bahasanya.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan titipan teman berdua. Tempat nongkrong di Palangkaraya yang isinya kumpulan musisi-musisi baru atau indie itu di mana katanya?
1: Kalau misalnya di Palangkaraya ini mungkin rata-rata teman-teman tuh kalau enggak yang ada jadwal live musiknya nih, nah kadang tuh gitu. Kalau enggak tuh di apa malam minggu tuh kadang tuh beberapa yang jatuhnya tuh musisi senior sih pada ngumpulnya di Night Waltz kadang.
0: Oh, makanya rame kadang gitu ya malam minggu, malam minggu ya atau malam apa aja?
1: Ya, malam minggu sih biasanya mereka itu.
0: Oke, langsung aja tuh teman Pro 2 nimbrung, halo semuanya gitu kan. Ya sih gitu enggak sih?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Halo Bang.
0: Oh.
1: Ya kalau misalnya teman-teman mungkin apalagi kan juga beberapa kan enggak semua orang kita bisa welcome bahasa.
0: Benar.
1: Bukan akunya, kalau aku mah welcome aja sama kalian, tapi ada beberapa oknum lah.
0: Oke.
1: Jadi mungkin teman-teman bisa misalnya pengen kenalan nih. Coba aja berani buat jamming dulu.
0: Oke.
1: Misalnya mau nyumbangin suara, mungkin ada yang teman-teman gitaris boleh main gitar pas ada yang bandnya main kan.
0: Tunjukkan kontribusi dulu. Oke.
1: Nah, dari situ biasanya kita gampang buat kenalan nih. Even aku juga kan hitungannya aku masih baru di Palangka, ya udah aku biasanya seperti itu aja. Buat kenalannya. Ya udah kita nyumbang ini dulu nih, nyumbang suara dulu nih, nyanyi dulu kan saya aku. Nyanyi dulu, ya udah setelah itu baru kenalan nih sama anak bandnya.
0: Eh keren, berarti from panggung dulu to the circle gitu ya. Jangan masuk circle dulu baru panggung, enggak. Kita langsung cari jalan pintas dulu nih persias ya.
1: Saya kan ya udah biar orang nilai dulu nih.
0: Iya benar. Asik nih teman Pro 2. Terus akhirnya dapat ini enggak? Teman enggak yang sejalan selama 1 tahun atau masih belum? Masih kayak mencari-cari mana yang paling cocok?
1: Alhamdulillahnya udah dapet sih beberapa gitu kan. Ya udah sisanya kan yang penting kan ya gue baik sama lu baik juga gitu.
0: Iya benar.
1: Sebenarnya kita keluargaannya yang dicari sebenarnya.
0: Semangat sesama lingkungan itu kan mempengaruhi ya Yasya ya. Kalau kita nggak punya itu kita ngerasa kayak sendirian di jalan itu kan. Iya. Nah katanya Yasya mau publish lagu ya, karya ya.
1: Tapi masih belum.
0: Oh masih planning aja.
1: Ya masih. Enggak sih, masih ongoing.
0: Ongoing. Itu yang bikin nulis lagunya udah pasti kamu gitu.
1: Ya, pasti aku.
0: Yang aransemennya lagunya
1: Kalau aransemennya itu ya dari teman-teman juga ada. Ya teman-teman aku minta tolong gitu kan buat aransemen yang lebih jago nih. Soalnya kan aku pribadi ini sebenarnya pure vokal doang aslinya. Cuma kan gak terlalu pandai nih yang terlalu bikin instrumen gimana-gimana yang secara expertnya nih gitu.
0: Oke.
1: Sedangkan pikiran ini terlalu liar nih hitungannya nih.
0: Nanti gak terstruktur nih. Makanya kita perlu bantuan.
1: Ya yang lebih pro lah, yang lebih profesional.
0: Aku ada dapat informasi katanya kalau bikin satu lagu buat aransemen sampai jadi beneran lagu tuh lumayan ya Yasya ya. Bisa sampai 4 atau 5 juta. Kayak aku tuh pernah dapat informasi segitu dari teman-teman bintang tamu juga.
1: Tergantung sih, tergantung kamu di mana mau apa
0: produksinya
1: juga
0: gitu.
1: Produksi juga di mana tergantung studionya atau mungkin ya kalau misalnya kena label mah gratis.
0: Ya makanya teman produser temenin ya si aja gitu, siapa tahu dapat yang gratis juga.
1: Boleh banget tolong.
0: Biar kita sama-sama saling membantu gitu ya.
1: Iya, saling membantu.
0: Iya. Cuman kan sekarang nih ya si semua orang tuh kan berpeluang buat terkenal ya kan.
1: Iya.
0: Kayak kemarin tahun ini waktu Idul Fitri itu ada penyanyi indie yang sesi potret And Now itu kan lagunya meledak kan.
1: Iya.
0: Padahal katanya lagunya tuh dia dari musisi indie aja. Terus ada juga yang Adelantis lagunya dirilis COVID-19 waktu 2020 yang Lampu Merah, tapi meledak 2023 apa 2024 gitu.
1: Pokoknya masih baru, kayaknya 2024 deh yang Bunga Maaf itu ya.
0: Lampu Merah juga.
1: Iya, Lampu Merah itu kan dia yang awal tuh.
0: Iya, iya.
1: Lagi dia di Bunga Maaf nih.
0: Benar-benar. Nah, Lampu Merah itu kan dia yang baru banget bikin, tapi meledaknya baru beberapa tahun setelahnya. Jadi kan kayaknya di era media digital kayak sekarang siapa aja tuh bisa terkenal kan?
1: Yes.
0: Ya sih ada memanfaatkan itu enggak, kayak bikin TikTok sendiri kah?
1: Ada, tapi mungkin ya jatuhnya sih sebenarnya yang buat yang upload random aja sih kalau lagu.
0: Oh, belum fokus ke karya atau lagunya. Oke, okay. Bahkan sekarang tuh ada gara-gara teman-teman musisi ini juga gitu ya, ada membuka lapangan pekerjaan baru. Iya, namanya yang sering di-cut-cut itu, aku lupa istilahnya. Jadi kayak misalkan nyanyi terus di-cut, terus di-upload di TikTok banyak-banyak, terus akhirnya orang jadi terngiang-ngiang sama lagunya.
1: Oh.
0: Aku lupa istilahnya itu pokoknya.
1: Aduh.
0: Kayak dia podcast suka dipotong-potong gitu ya, kan. Itu ya.
1: Bukan repost. Aduh,
0: bukan, bukan. Aduh, istilahnya ayo komen teman Pro 2 buat kamu yang tahu. Iya. Itu menarik tuh teman Pro 2. Mungkin kayaknya teman-teman kita yang indie tuh bisa pakai jasa itu juga kali ya. Iya. Cuman mungkin mahal ya, Yasya ya.
1: Tergantung sih ya, kalau misalnya kita punya buzzer mah kenapa tidak
0: gitu. Benar. Tapi kamu pernah enggak ya, Sia? Sekarang kan di era media digital kayak aplikasi Threads lagi rame. Itu kan semua orang kayaknya pernah dihujat ya kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Yes. Apalagi kalau misalkan one day kamu terkenal terus banyak orang yang memperhatikan kamu mulai dari cara berbicara, sikap kamu kayak yang kemarin yang lagi rame tentang itu. Kamu pernah kepikiran gak, misalkan one day kamu ada di titik itu, apa yang harus kamu lakukan?
1: Yang jelas aku pertama sih amit-amit dulu ya untuk di titik itu ya, gitu kan.
0: Untuk di titik yang dihujat maksudnya.
1: Yang dihujatnya.
0: Kalau terkenal mah, monggo.
1: Tapi yang terkenal mah, amin.
0: Amin, itu sumber cuan soalnya.
1: Iya. Kalau aku sih ya jelas langkah-langkah tuh ya. Ya udah, yang penting kita beretitut aja ya. Lu asik, gua asik, itu aja ada motoku sebenarnya.
0: Oh, benar-benar. Dan jangan menyinggung orang kali ya. Kayak benar-benar harus hati-hati.
1: Yes.
0: Iya, dan tapi kalau menurut aku netizen itu justru salah satu orang yang bikin kita tuh jadi diingat terus.
1: Iya.
0: Tapi kalau kebanyakan juga enggak baik ya kan. Harus balance.
1: Saking banyaknya mata sama telinga yang perhatikan kita, wah jujur pergerakan jadi makin susah.
0: Iya, aku setuju. Dan tantangan-tantangan teman-teman musisi ini, teman Pro 2 adalah harus memperhatikan tren yang lagi rame ya kan.
1: Yes.
0: Kayak misalkan mungkin Yasya sebenarnya suka lagu genre apa? Tapi pasar sukanya genre apa, jadi kayak
1: nah itu juga jujur tuh kesulitannya juga sih. Even di kita yang bahasanya nih ngamen nih
0: gitu kan. Kalau kamu lebih suka kemana nih ya si genrenya sebenarnya?
1: Kalau aku kalau genrenya sih jujur lebih ke arah rock sih sebenarnya. Kalau sukanya ya
0: rock.
1: Kalau sukanya rock-rockan, kalau enggak ya model-modelan pop ya.
0: Pop gitu ya.
1: Tapi
0: karena orang kan sukanya pop ya, galau. Gitu-gitu sama Pro 2. Kalau di ini di kafe pop juga berarti, bukan rock.
1: Iya kalau di Palangka ya iya. Mungkin aku lebih mainin di arah popnya, soalnya kan sambil ngeliat customer-nya juga ya.
0: Oke. Pernah gak kamu nonton tapi gak ada yang nonton? Kamu nonton gak ada yang nonton, kamu nyanyi tapi gak ada yang nonton, pernah gak?
1: Pernah.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun ini juga ada kok. Tapi ya aku gak mau sebut outletnya di mana ya.
0: Oke. Yang penting kamu nyanyi aja.
1: Yang penting, ya bukannya yang penting sih, sebenarnya sih kayak ada rasa beban juga sih di hati gitu kan. Soalnya nih kita gak ngasih apa ya bahasanya,
0: penonton, feedback
1: lah buat ke outlet juga kan, gak enak juga gitu kan.
0: Karena tuh dibayar outletnya. Oke.
1: Ternyata nih gak ada orang nih gitu ya. Kalaupun ada tuh dikit juga gitu.
0: Oke. Jadi kalau teman-teman Pro 2 ngeliat ada yang nyanyi, ramein aja kafenya. Hitung-hitung kita ngebantu nyenengin musisinya juga, kafenya juga, gitu ya teman Pro 2. Oke deh, udah ada nih pertanyaan dari teman Pro 2 Palangkaraya. Mulai dari siapa yang aku baca ya? Dari Kak Rizky deh. Kayak Sia, dari karya musik yang pernah kakak buat, ada gak sih yang sampai menghasilkan cuan yang lumayan? Dan biasanya cuannya datang dari mana aja?
1: Kalau misalnya yang untuk karya aku sendiri kan aku belum ada, masih ongoing nih. Jadi ya, tapi untuk yang dari teman-teman ya, mungkin yang udah punya karya sendiri, rata-rata itu mereka penghasilan tuh entah dari royalti, kalau enggak dari jumlah listener dari Spotify ataupun YouTube dan lain-lain yang ada di agregator. Ya itu juga rata-rata sih income mereka dari situ.
0: Ada berapa minimal ini viewers atau listener gitu enggak?
1: Ada, tapi aku lupa berapa gitu.
0: 1000 misalkan, 2000 gitu ya. Oke. Jadi
1: itu
0: bisa,
1: baru bisa dikonversi ke berapa dolar gitu. Biasanya gitu. Dia sistemnya dolar kok gak salah.
0: Iya, baru dikonversi, diambil, terus masuk rupiah gitu ya. Iya gitu ya Kak Rizky. Terus ada lagi nih. Ini bagus sih pertanyaannya. Dari Kakak Aau. Kak, sebenarnya seberapa penting sih networking di dunia musik?
1: Penting banget gitu. Soalnya pertama kan sebenarnya nih public relation ya jatuhnya sebenarnya kita. Daripada kita nyanyi, kita nih sebenarnya lebih ke arah ngobrol sama orang ini kita.
0: Oke.
1: Lebih tepatnya ngarahnya nge-MC sebenarnya ini kita. Kita di hiring itu untuk nge-MC, untuk nyanyi, untuk apa dan lain-lain. Sebenarnya kita nggak sekedar nyanyi doang.
0: Soalnya. Berarti harus multitasking ya.
1: Multitasking banget.
0: Tapi suaranya sih bagus kok, ngomong gak cuma harus nyanyi, ngomong biasa aja tuh udah ketahuan ngebasnya gitu. Mungkin dia sering makan apa gitu ya teman Pro 2. Dari kecil memang begini suaranya?
1: Enggak
0: ya.
1: Pas habis aku sempat ada tragedi lah bahasa.
0: Apa itu?
1: Jadi ya pokoknya suaraku hilang deh. Suaraku hilang terus balik-balik gini dah.
0: Padahal suara asli kamu bukan gini.
1: Bukan gini
0: suara. Oh, gimana suara kamu?
1: Cempreng suara. Ngau.
0: Nah, berarti tragedi itu membawakan berkah gitu ya.
1: Bisa dibilang gitu juga sih sebenarnya.
0: Kangen suara dulu enggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Karena lebih keren yang manly sekarang.
1: Iya, soalnya dulu mungkin menurutku sih tipis banget ya suara.
0: Oke. Tapi ya begitulah ya teman Pro 2, kadang kita enggak tahu kejadian apa yang mengubah perjalanan hidup kita. Terus ada lagi nih, Kak jujur aku ini dari Pajar. Kak jujur aku pengen kayak kakak tapi aku bingung banget memulai relasi seperti apa karena aku orangnya introvert.
1: Aku juga introvert sih sebenarnya jujur. Tapi ya kita gimana mau survive bahasanya, kalau bahasanya kita terus ngurung nih. Aku fun fact aku wibu loh. Fun fact aku wibu loh.
0: Aduh lucu banget.
1: Aku nonton anime loh, seriusan sampai sekarang.
0: Oke, tapi bisa nyambung-nyambung aja sama orang.
1: Ya itu ngebiasain sih jujur. Soalnya kan biar kita nih survive juga kan. Bahasanya kan kita punya goals hidup juga. Kalau enggak kita mulai dari sekarang kapan lagi gitu.
0: Bener, aku juga introvert teman Pro 2. Jadi introvert tuh bukan berarti pemalu ya.
1: Iya.
0: Apa nih MBTI-nya Kak Yesya, tahu gak?
1: ENFJ. Kok gak salah?
0: Sama lagi. INFJ itu kan introvert. N-nya apa ya aku lupa.
1: Aduh aku lupa.
0: Pokoknya mereka-mereka tuh yang dapat energi ketika sendirian. Tapi mereka tuh punya kreativitas yang tinggi.
1: Nah biasanya itu gitu.
0: Iya, kalau kayak Sya bikin lagu ya. Iya.
1: Terus juga ngimprov lagu paling. Ngelawak sih sebenarnya jatuhnya kalau lagu.
0: Oh stand up bisa juga berarti?
1: Ada sempat kepikiran, cuma kayaknya enggak deh gitu loh. kayaknya bukan ranahku nih stand up nih gitu. Ya udah pelawak tongkrongan aja deh gue gitu.
0: Oke, okay. Karena mungkin kalau terlalu ditekuni kayaknya gak ada yang jadi. Mendingan satu aja fokus gitu ya.
1: Fokus satu aja deh dulu.
0: Iya, ada lagi nih pertanyaan dari masih sama orang yang sama. Kak Fajar pernah gak waktu manggung atau bikin lagu tapi harusnya dibayar tapi gak dibayar-bayar? Kena apa ya, pembohongan gitu, penipuan.
1: Kalau misalnya nggak dibayar sih, alhamdulillahnya sih aku nggak pernah.
0: Okay.
1: Tapi mungkin yang bahasanya ketidaktransparanan fee, nah mungkin itu pernah. Kayak bahasanya kita diakalin nih, kan pikiran kita nih standarnya segini nih, lah ternyata dibayar segini nih. Pikiran kita segini nih, gara-gara misalnya ini event gede, lah ternyata kok di korting segini.
0: Nah, itu pernah.
1: Cuma kan karena kita tidak ada juga bahasanya nih. Hitam di atas putih juga pertama, iya. Terus kita nggak nanya juga di awal, itu salah juga. Jadi ya alangkah baik kalau kedepannya buat teman-teman mungkin ada yang pekerjaan apapun, itu tanyakan fee-nya dulu berapa, itu juga harus wajib. Soalnya apa, nanti takutnya ya gitu.
0: Paling enggak tuh chat di WhatsApp, terus bisa kita screenshot berapa nominal yang dijanjikan gitu ya.
1: Jadi kalaupun ada apa-apa kan kita mengapresiasi usaha kita sendiri juga kan hitungannya.
0: Setuju teman Pro 2, jangan mau dianggap bahwa kita tuh gratisan, yeah. Gitu ya. Karena kita berkarya juga semuanya harus ada perhitungannya, yes. Dan harus dihargai. Karena kalau kita aja menyepelekan diri penghargaan itu, apalagi orang lain ya kan, yeah. Betul, bukan karena kita mata duitan, tapi memang kita harus menghargai semua karya. Oke deh teman Pro 2, habis ini kita bakal main game sama Yasya. Jadi buat kamu tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: ya Pro 2, teman terbaik kamu. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang udah join di obrolan musik planner kita bareng sama Yasya. Terus juga yang udah nonton di RRI Palangkaraya Production. Aku penasaran, Yasya tuh nama asli apa nama panggung sih? Nama asli, nama aslinya memang Yasya gitu aja?
1: Enggak ya, sebenarnya ya depannya ada Muhammadnya, terus tengahnya Yasya, belakangnya Priwandana.
0: Lucu banget. Jadi nama aslinya adalah Muhammad Yasya
1: Priwandana.
0: Priwandana tuh apa?
1: Kurang ngerti juga kurang
0: tua aku enggak sih. Kayak marga keluarga gitu ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Ya, emang kayak ada artinya tapi aku enggak tahu sih artinya apa sampai sekarang.
0: Tapi bagus kok kalau Yasya sendiri tahu enggak artinya apa?
1: Kalau enggak salah kalau misalnya di ya karena saya kebetulan secara KTP agamanya Islam ya. Katanya itu di bahasa Arab Yasya itu yang berkehendak lah bahasanya, berkehendak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi kalau apa yang gua pengen harus ada.
0: Benar, jadi motivasi kehidupannya.
1: Iya, motivasi.
0: Oke. Okay. Nah, teman-teman juga sekarang kita waktunya ada di segmen terakhir, enggak terasa banget udah hampir 1 jam ngobrol sama Yasya. Seperti biasa kita ada games namanya Jawatan Jawab Cepetan. Jadi rules-nya adalah Yasya harus pilih salah satu langsung cepat gitu ya, tanpa mikir, oke? Okay? Okay. Paling enggak 2 detik langsung jawab, oke? Okay? Siap?
1: Siap. Let's go. Berangkat.
0: Yang pertama, cuan dari musik atau terkenal dulu?
1: Cuan dari musik.
0: Oke. Okay. Jadi penyanyi atau jadi penulis lagu?
1: Penyanyi.
0: Oke. Okay. Panggung di panggung besar atau di studio kecil tapi dapat bayaran gede?
1: Studio kecil bayaran gede.
0: Cuan is number one.
1: Yes.
0: Terus nyanyi lagu sendiri atau bawain lagu orang?
1: Sekarang sih nyanyiin lagu orang.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau bisa nyanyi lagu sendiri mah bagus.
0: Jadi apa nih?
1: Tergantung kondisi sih.
0: Oh, tergantung kondisi. Gak ada jawaban ya?
1: Gak ada jawaban.
0: Oke. Okay. No, teh atau kopi?
1: Kopi.
0: Oke. Okay.
1: Garis keras.
0: Bikin lagu di pagi hari atau bikin lagu di malam hari?
1: Bikin lagu di malam hari.
0: Oke. Okay. Nocturnal.
1: Nocturnal.
0: Solo karir atau punya band?
1: Punya band.
0: Punya band. Dapat job karena skill atau karena relasi?
1: Skill.
0: Oke. Okay. Dibayar mahal sekali atau job kecil tapi rutin?
1: Dibayar mahal sekali.
0: Oke. Okay. Studio recording atau live performance?
1: Live performance.
0: Oke, okay. Nyanyi lagu galau atau lagu happy?
1: Lagu happy.
0: Oke. Okay. Dapat cuan dari penampilan atau dapat cuan karena dari karya yang terus menghasilkan?
1: Penampilan sih.
0: Oke. Okay. Networking lewat nongkrong atau networking lewat media sosial?
1: Lewat nongkrong.
0: Salah lirik di panggung atau salah kostum di panggung?
1: Salah lirik di panggung.
0: Oke. Okay. Lupa lirik atau lupa nada?
1: Lupa lirik.
0: Oke, itu dia tadi. Itu kayaknya pengalaman pribadi ya. Yes. Kenapa emang kalau lirik enggak malu gitu lupa lirik?
1: Enggak sih ya, biasa aja soalnya normal.
0: Oh, normal.
1: Wajar kita lupa lirik ya.
0: Tapi kalau lupa kostum enggak normal.
1: Lebih tepatnya malu aja sih. Oh, okay. Salah kostum ya misalnya. Orang-orang pada seragam nih, serempak pada baju merah, lu sendiri baju biru kan aneh.
0: Tapi enggak pernah ya?
1: Pernah.
0: Oh, pernah.
1: Tapi ya udah untungnya aku di depan jadi ya anggaplah emang aku beda dari kalian kok. Okay. Emang bawahan gitu.
0: Lo waktu itu diminta pakai baju apa?
1: Waktu itu tuh aku pernah kayak di suatu event lah. Okay. Jadi itu kita kostumnya itu warna kayak warna rainbow gitulah bahasanya.
0: Iya, terus
1: kayak warna rainbow gitu. Aku sendiri yang monokrom.
0: Astaga. Jadi kayak memati sendiri gitu ya.
1: Iya, aku sendiri yang monokrom. Aku sendiri yang baju hitam putih apa? Ya pokoknya yang nuansa hitam putih abu-abu gitu lah.
0: Jadi kayak ya sudahlah, mau apa lagi.
1: Ya udah, tapi enggak apa-apa. Aku vokal jadi kalian semua bawahan gitu.
0: Oh, benar. Karena vokal biasanya beda sendiri.
1: Iya.
0: Sama kayak wasit beda sendiri gitu.
1: Nah, gitu.
0: Oke deh, thank you banget ya sih udah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya dan di tengah kualitas udara Palangkaraya yang masih berbahaya ya, teman-teman.
1: Yes, sangat berbahaya.
0: Benar, jangan lupa pakai masker double dan once again terakhir closing statement buat teman-teman dua yang pengen berkarya atau mungkin sama profesinya kayak kamu sebagai musisi indie. Silakan.
1: Pokoknya jangan malu buat bergaul sih guys, serius guys. Jangan menutup diri lah bahasanya, sama attitude nomor satu.
0: Benar. Karena yang paling dikenal itu adalah karakter kita ya.
1: Yes.
0: Karakter kita barulah karya dan skill kita juga. Oke, thank you banget buat Yasya Muhammad Yasya Prawandia.
1: Priwandana.
0: Prawandia mas siapa?
1: Siapa dia?
0: Kalau misalkan pengen lihat karya-karya Yasya, mungkin bisa follow akun media sosial apa aja nih?
1: Kalau mungkin di Instagram @yasyaprdana_.
0: Oke, okay. Kalau di TikTok ada nggak?
1: Not Inuyasha.
0: Oh oke, okay. Masih pakai nama Yasya ya?
1: Iya, tapi yang ini Inuyasha gitu.
0: Oke, okay. Cari aja teman produser.
1: Kalau TikTok ya?
0: Iya.
1: Biasanya aku cover kayak ya lagu-lagu orang gitu pas sambil apa misalnya nyetir mobil nih, jadi kayak karaoke tapi karaoke gitu.
0: Oh, silakan teman produser follow di TikTok sama di Instagram atau YouTube ada nggak?
1: YouTube enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Belum ada. Masih belum ada pikiran sih.
0: Nanti pas lagu baru bikin ya.
1: Yeah.
0: Oke, ditunggu pokoknya buat Yasya, nanti pas karya baru kita undang lagi. Iya, ditunggu. Oleh. Kira-kira bulan berapa Yasya?
1: Sampai kelarnya proyek aja sih.
0: Sibuk banget ya tahun berarti. Sabsak itu memang.
1: Sabsak itu.
0: Iya. Memang. Karena dia enak enggak ada yang nekan gitu. Jadi kayak terserah aja mau kapan selesai. Oke deh, itu dia tadi obrolan musik planner kita. Selamat sore dan bye bye. Thank you.

Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
0: Hah? Emang jam kos apaan?
3: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Baik teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah dan juga sambil menunggu kumandang azan maghrib. Tentunya setelah itu kita akan kembali lagi ke Pro 2, teman terbaik kamu, tetap stay tune.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lembaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, bro, juga teman terbaik kamu. Tadi barusan saja kita bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang ajan maghrib. Tentunya malam mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi teman Pro 2 yang menunaikannya. Yang lagi di perjalanan juga jangan lupa untuk ke pinggir sebentar ya teman Pro 2, mencari ya, tempat untuk menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Dan seperti biasa kita akan hadirkan esensi buku sebelum kembali ke playlist Pro 2. Ada lagu-lagu pop religi, tapi setelah kita dengarkan esensi buku dengan judul Charlie and Chocolate dari Factory Don. Selamat mendengarkan.

mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi 5 tiket emas tersembunyi di dalam batang coklatnya. Anak-anak yang menemukan tiket tersebut akan diundang untuk mengunjungi pabrik dan melihat keajaiban di dalamnya. Setelah berbagai usaha, Charlie akhirnya menemukan tiket emas tersebut. Bersama dengan 4 anak lainnya, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, dan Mike TV memasuki dunia ajaib Wonka. Setiap anak menghadapi konsekuensi dari sifat buruk mereka selama tur. Augustus terjatuh ke dalam sungai coklat, Veruca dilempar oleh penguin pengawal, Violet berubah menjadi blueberry, dan Mike terjebak dalam mesin televisi. Di akhir petualangan, hanya Charlie yang tersisa. Willy Wonka yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan hati Charlie memberinya hadiah yang paling luar biasa, yaitu pabrik coklat itu sendiri. Charlie dan keluarganya akhirnya dapat hidup bahagia dan sejahtera. Buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl menyampaikan pesan moral tentang pentingnya nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan integritas, serta memperingatkan tentang bahaya sifat egois dan rakus. Melalui kisahnya, Dahl menciptakan dunia yang penuh imajinasi dan pembelajaran berharga. Demikian esensi buku persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.
1: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
2: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren, kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
1: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Pilih siapa kita di pilkada ini?
4: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
3: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
4: Itu udah lumrah kali.
3: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
4: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
3: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
4: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
3: Lah emang kenapa?
4: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
3: Gimana dong?
4: Ya bayar dong.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam ya teman Pro 2. Tapi segmen kita ini masih di sore ceria. Biasanya Senin sore itu adalah momen yang kayaknya paling ditunggu-tunggu, dimana kita udah melewati Senin, terus juga udah banyak banget hal yang terjadi di hari ini. Tapi ada juga nih teman Pro 2 kita, aku yakin yang baru aja memulai harinya di sore hari gitu ya. Mungkin karena hari Senin ada yang dinas malam, ada yang baru aja buka usahanya di malam hari. Pokoknya macam-macam ya, kesibukan manusia itu ada-ada aja teman Pro 2, dan banyak ragamnya. Tapi kali ini, tadi aku ingat banget di pukul sebelum 15 gitu ya, aku buka IQR atau kualitas udara Palangkaraya itu ada di kisaran angka 200-an. Tapi sekarang baru banget nih, terbaru pukul 17 5 Oktober itu kualitas udara di Palangkaraya udah masuk ke dalam kategori berbahaya. Jadi tadi siang sampai sore gitu ya, itu kualitas udaranya turun teman Pro 2, dimana kita tuh belum dalam kategori berbahaya tapi masih dalam kategori sangat tidak sehat. Tapi sekarang udah berbahaya lagi, berarti di luar nih kabut banget ya. Dan tentunya teman Pro 2 jangan lupa kalau keluar pakai masker double ya, karena kalau kata dokter sebenarnya masker medis tuh gak mempan. Yang mempan tuh adalah kita menggunakan masker kayak Robocop yang ada moncongnya gitu loh teman Pro 2, di kiri kanan. Jadi kalau kamu percaya diri, mendingan beli aja deh. Apalagi buat yang ada riwayat penyakit pernapasan, mendingan dijaga-jaga aja teman Pro 2 untuk benar-benar bisa melindungi. Tapi benar-benar kita hormat banget ya buat seluruh rela lawan pemadam kebakaran hutan dan juga lahan, karena mereka benar-benar mendedikasikan waktu dan tenaganya, bahkan banyak juga yang gugur. Semoga keluarganya dan yang sudah pergi juga diterima di tempat yang terbaik, karena mereka adalah pahlawan masa kini teman Pro 2. Gak semua orang tuh bisa memadamkan api loh, jadi benar-benar, dan gak semua orang tuh mau gitu ya. Dan kali ini teman Pro 2 jangan kemana-mana, malah masih bakal hadirkan informasi terupdate tentunya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.
2: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai, Pro 2, teman yang terbaik kamu. Ternyata sekarang udah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Itu artinya sekarang kita udah beralih ke informasi terup to date ya. Buat kamu yang mungkin udah sibuk seharian, jadi pengen dengerin informasi-informasi terupdate aja gitu ya, dari Pro 2 Palangkaraya. Pas banget teman Pro 2 buat tetap stay tune aja. Dan malah juga mengingatkan kalau hari ini ternyata 5 Oktober itu diperingati sebagai Hari TNI, teman Pro 2. Jadi dibalik tanggal 5 Oktober itu tuh ada perjalanan panjang hingga lahirnya Tentara Nasional Indonesia yang kita kenal hari ini. Mulai dari BKR, TKR, hingga menjadi TNI dengan 3 matra, yaitu ada TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Jadi kita gak cuma sekedar tahu namanya, tapi kita juga tahu perjalanan dan peran TNI untuk Indonesia. Dan gak tahu kenapa tiap lihat TNI itu bawaannya kayak sedih gitu, ya gak sih teman Pro 2? Karena mereka mengorbankan segala bahkan hidup mereka untuk bangsa Indonesia. Pokoknya macam-macam deh. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin ikut peringatan Hari TNI juga gitu ya, boleh komen-komen ke kita, nanti bakal malah bacain. Intinya selamat Hari TNI, terima kasih atas dedikasi dan pengabdian untuk negeri.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

0: Baik, Demo Pro 2, seperti biasa kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Amal sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Selamat sore, bersama siapa dan silakan untuk informasi cuacanya.
1: Iya, baik Kak, selamat sore juga, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore menjelang malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya yang berlaku esok hari Selasa 6 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi kegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan dianjurkan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG dapat
0: Oke, baik teman Pro 2, sepertinya jaringan kurang baik ya. Terima kasih buat Kak Ika untuk informasi perakiran cuacanya. Dan itu dia tadi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Hai hai hai Pro 2, teman Pro 2 lagi pada ngapain ya? Biasanya teman Pro 2 jam segini mungkin ada yang udah baru aja mandi sore gitu ya. Ada yang udah siap-siap mau tidur saking kelelahannya. Nah, kali ini teman Pro 2 lagi rame banget aplikasi Threads, di mana katanya aplikasi Threads itu tuh macam kayak aplikasi X, atau mungkin buat kamu yang enggak tahu, hah, X apaan? Itu aplikasi Twitter, sekarang tuh udah rebranding namanya tuh jadi X, teman Pro 2. Nah, kalau di aplikasi X biasanya kita tuh dapat informasi terup to date gitu ya. Terus kita banyak dapat sudut pandang terbaru dari orang-orang yang mungkin mereka tuh malas upload foto, upload video di media sosial yang lain, jadi cuman sekedar meluapkan ide ataupun buah pikir mereka. Nah, itu biasanya di aplikasi X. Tapi kali ini teman-teman berdua, Meta tuh ada ngeluarin Threads. Dia tuh kayak macam aplikasi X-nya versi Meta gitu loh, namanya Threads. Nah, di Threads itu teman-teman berdua, kabarnya banyak banget tuh kayak orang-orang yang mulai kasih opini-opini negatif buat entah itu influencer, entah itu selebritis, pokoknya siapapun dihujat gitu ya di aplikasi tersebut. Cuman menurut aku sebenarnya gak semua penggunanya sih, ada juga teman-teman kita yang mungkin gak ada someone to talk gitu ya. Kayak teman aku, real story teman Pro 2, dia tuh suka banget upload kayak misalkan baru balik kerja, dia ngepop

makanannya gitu. Dia ngasih tahu ke teman-teman di Treats kalau dia tuh tetap mempertahankan pola hidup sehatnya, tetap minum air putih yang banyak walaupun gak ada yang dikabarin. Cuman mungkin kebanyakan orang ngelihat Treats itu tuh jadi negatif gara-gara penggunanya yang sering ngehujat. Nah, awalnya kan aplikasi pengguna user dari Treats itu yang sering menghujat dari teman-teman di aplikasi lain. Tapi ini baru-baru aja kayak rame banget, orang-orang tuh malah kebalikannya ngehujat teman-teman yang menggunakan Treats tapi untuk hal-hal negatif yang menggiring ke opini-opini arahnya untuk mengkritik influence ataupun selebritis teman Pro 2, yang katanya kalau dipikir-pikir apaan sih ngurus hidup orang banget gitu. Kalau teman Pro 2 tim media sosial yang mana nih? Kalau Amala jujur aja semuanya main ya, cuman mungkin lebih ke Instagram sama TikTok gitu. Yang paling penting kayaknya WhatsApp. Cuman WhatsApp tuh kayaknya bukan media sosial gak sih? Itu lebih ke personal.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sama bro juga, kamu tuh tipe kalau orang yang kalau makan tuh fokus makan aja, atau mungkin tim yang kalau makan harus sambil nonton? Jujur, awalnya aku tuh tipe kalau orang yang kalau makan fokus makan aja, nggak sambil main handphone, nggak sambil nonton. Cuman ternyata mungkin kebiasaan waktu nonton lagi kecil sambil makan tuh menarik banget ya. Dan ada orang yang mempertahankan sampai dengan sekarang dengan cara mereka tuh nontonnya via lewat telepon teman bro atau smartphone-nya. Dan tahu nggak, ternyata anak-anak atau bukan anak-anak sih, orang-orang dewasa masa kini tuh mereka sering banget nonton kartun masa kecil. Salah satu yang paling populer itu adalah SpongeBob SquarePants. Baru banget teman Pro 2 Global TV mengumumkan kalau misalkan mereka udah stop kontrak untuk gak memutar SpongeBob SquarePants ini lagi. Dan ternyata yang merespon tuh bukan anak-anak kecil, tapi anak-anak kecil juga sih, tapi dulu tahun 2000 gitu ya, tahun 1999, 1997, mereka tuh keberatan dan juga merasakan rasa sedih karena SpongeBob tuh udah gak tayang lagi teman Pro 2. Karena ternyata bagi mereka kartun-kartun zaman dulu tuh gak cuman kartun aja, tapi lebih daripada itu kayak kita tuh buka album lama. Nah, teman Pro 2 SpongeBob SquarePants itu gak hanya dikenal sebagai tokoh kartun berwarna kuning yang tinggal di rumah nanas namanya Bikini Bottom. Jadi karakter yang pertama kali hadir tahun 1999 itu tuh telah berkembang menjadi bagian dari budaya populer dan menemani penonton dari berbagai generasi. Tingkah kocak, persahabatan, serta sikap optimis SpongeBob membuat karakter ini tuh tetap mudah dikenali sampai dengan sekarang. Dulu tuh orang banyak suka sama karakter SpongeBob gitu ya, tapi sekarang orang-orang tuh lebih suka buat karakter Squidward, karena baru tahu ternyata kalau kita dewasa susah banget sepositif vibes kayak SpongeBob gitu ya, mendingan realistis aja kayak Squidward. Kalau kamu lebih relate yang mana, atau mungkin lebih suka kayak Sandy yang paling unik, berbeda dari yang lain gitu ya, terus kaya raya, punya rumah, di rumahnya ada tempat gym, ada segala macam, kayaknya nikmat banget ya teman Pro 2. Atau mungkin Catwoman Crab, karakter yang apa-apa tuh harus berdasarkan cuan dan keuntungan, jadi macam-macam. Dan gak tanpa kita sadari, ternyata secara tidak langsung kita tuh udah menjelma seperti karakter yang ada di peran SpongeBob SquarePants masing-masing teman Pro 2, tergantung karakter kita seperti apa. Dan itu tuh kayaknya nempel banget juga dan mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak tahun 1999 2000-an ke atas gitu ya, karena mereka suka banget nonton kartun yang berikut itu. Dan by the way, informasi tadi teman Pro 2 juga mengakhiri informasi terviral kita di segmen Sore Ceria hari ini. Habis ini kita bakal ada musik live chat gabung dengan Pro 2 Jack ya, dan bintang tamu kita menarik banget teman Pro 2 malam hari ini, yaitu ada Bukan Grace dan juga Yoka Music. So tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Amalnya juga bye-bye. Pamit ya, bye-bye.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kok tiba-tiba rame studio, banyak yeah. penonton.
0: Mau ngeliat James Cortis ya?
1: Ini
0: James tukang bakso bawah.
1: Ada tukang bakso di kantin namanya James juga.
0: Gerobaknya ada hitam.
1: Cortis.
0: Aduh. Udah kita pamit ya tuh.
1: Iya, habis ini ada edit yang bakal siaran di Music Live Chat. Sebenernya, ya.
0: Abis ini juga bakal ada sesi potret ya. Foto-foto anak magang ada yang farewell. Aduh.
1: Yaudah, ketemu lagi besok teman-teman berdua. Besok masih sama kita berdua di sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.
0: Bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Minggu malam kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan stadion menjelang final sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar pada hari ini.
0: Info Pro 2.
1: Ada rumor terkait Jennie yang kabarnya akan tampil sebagai special guest dalam konser The Weeknd di Seoul yang akan digelar minggu ini. The Weeknd akan kembali ke Korea Selatan setelah 8 tahun untuk menggelar 2 konser di Goyang Stadium pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2026. Konser tersebut akan dibuka oleh duo asal Jepang, Creepy Nuts, dan rumor muncul usai The Weeknd mengunggah Instagram story yang menggunakan lagu One of the Girls yang berkolaborasi dengan Jennie yang juga melibatkan Lily Rose Depp dalam materi promosinya. Sontak hal itu membuat penggemar berspekulasi dengan adanya kemungkinan penampilan kejutan dari Jennie di Seoul.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang ketiga datang dari Take That yang mengumumkan album studio ke-10 berjudul Dreamers yang akan dirilis pada 20 November 2026. Album ini memuat lagu Yours a Superstar dan melibatkan Tom Odell pada lagu Masterpiece. Bersama dengan pengumuman album, Take That juga merilis title track Dreamers.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin ya. Ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu baru saja ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Musik yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: All right, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edith Taman nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
2: Yo.
1: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
3: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
1: Iya kan? Soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, Bukan Grace siapa ya kan? Terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen ya sih. Gitu.
3: Kok mirip mukanya ya?
1: Iya makanya, kok mirip gitu kan? Iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener Grace Kathleen. Berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
3: Betul, alter ego.
1: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego? Kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
3: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
1: Benar.
3: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
1: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
3: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau gak Aji Kor?
1: Oh.
3: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang ramai juga.
1: Okay.
3: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
1: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hidup gitu ya, berarti ya?
3: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih, mungkin bakal Afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya. Kita coba-coba ya.
1: Benar-benar, karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hipdut-hipdut pada umumnya yang udah ada kan.
3: Benar-benar.
1: Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya pantas suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
1: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Tuh, udah dari lama sih bang. Kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
1: Gokil
2: iya. Udah mulai kan.
1: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
1: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian. Bentar, kayaknya gue ke setua itu kah? Gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya, benar.
1: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
1: Gue
2: pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
1: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, kayak walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X. Ya.
1: Alright. Berarti apa single lu udah punya single atau belum?
2: Udah.
1: Oh, udah punya single. Kapan?
2: Yeah.
1: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pulau Tu Hajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip hop. Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
1: Benar. Sekarang banyak sih maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
1: Iya kan.
2: Nah,
1: Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba.
2: Emang unik-unik.
1: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya itu di...
1: boleh Yoka.
2: Oh, boleh-boleh kalau Grace mau.
1: Gimana?
3: Yoka dulu. Oh,
1: iya, Yoka. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
1: Oke. Okay.
2: Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
1: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
1: Yeah. Bener-bener. Ya kan jadinya hip dude gitu. Sebenarnya lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
1: Yeah. Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
1: Okay.
2: Gitu
1: sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama si produsernya Ajikor ya.
3: Iya, yeah, betul.
1: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama
3: lagu-lagu
1: kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
3: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
1: Oh, iya, oke.
3: Okay. Lama kan? Yeah, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
1: Okay.
3: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen Afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
1: Okay.
3: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung.
1: Minta referensi ke lo berarti ya.
3: Itu
1: seru sih kalau
3: asik
1: kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan, jadi kita bisa lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
3: Betul.
1: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
3: Jangan Tes Aku.
1: Baidi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
3: Iya, parah ya.
1: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak hip dude deh, kayaknya deh.
3: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
1: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkaitan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya, yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
2: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak ini gimana ya. Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
1: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
2: Tipikal ya.
1: Tipikal. Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
2: Lebih ke ngeluh

0: hubungan ini nggak?
1: Aduh, belum sih bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya, benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan, lu mau nggak jadi cewek gue gitu? Tapi cewek itu kayak, ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
1: Aduh, kayak gue digantung banget.
2: Iya, udah gak enak deh.
1: Aduh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
1: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener, maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya, bener-bener.
1: Iya, iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
2: Gue lagi aja deh, gak apa-apa. Kamu lagi ya?
0: Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
2: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oh, berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya? Benar. Dan akhirnya apa maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini? Kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
2: Awalnya tuh video Yoka salah satu dia tuh apa ya? Kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini di mana gitu. Gue kayak ngerasa gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
1: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener.
1: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh, tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Yeah. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
1: Kesulitannya yang paling hip dude itu kan easy listening ya. Sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
1: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya. Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
2: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
2: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih. Gitu
2: parah,
0: kan? Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
2: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
2: Hip dude tuh kayak lu ngomong sama diri kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
2: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kok hip dude.
0: Bener. Tapi kan berarti di hip dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan. Gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
2: Sebenarnya kalau di Hipdut ini aku nggak mer- kalau aku pribadi

0: ini ya. Aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu. Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hybrid aku merasa.
1: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada, ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
0: Betul.
1: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali yang ini seru banget, hibdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Lord, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang udah gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya. Lo udah panik
2: kamu ditanyain. Ya.
0: Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar.
2: Gitu, cara nyanyinya lebih kesananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu sebelum ngerjain project ini.
0: Bener-bener.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Ya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
3: Gede banget. Gak seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Gue
2: kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi rasanya tetap ya.
2: Benar.
0: Best. Kalau dari lo yuk.
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
3: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih ya, di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kylie lagunya, penyanyi lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
2: Itu.
0: Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian enggak yang bikin kayaknya gue udah deh, enggak di musik deh gitu. Ada enggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus tuh. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener-bener. Jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Jangan nih sama gue nih.
0: Jangan begitu dulu, Grace. Jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
2: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yes. Benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
0: karena
2: itu,
0: menurut
2: gue
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
3: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, ya, bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin
2: gimana?
0: Tiba-tiba dia ngeblank. Kan maksudnya ini kan pertama kali mungkin lu mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lu ini lah ya. Lu ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah, itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Bayangkan OPT-nya.
0: Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak
2: betul.
0: Kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
3: Iya, enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak aja emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Enggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, eh kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu.
2: Itu
0: awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau nih sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
2: Yo.
3: Halo.
1: Batuk dulu.
3: Oh iya. Mana aja?
1: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
3: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
1: Bener, bener.
3: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
1: Asik. Udah paham ya.
3: Udah. Masuk gitu situ.
1: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rapnya.
3: Hey.
2: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak
1: okay.
2: Dijogetin aja gitu kayak kata Grace tadi.
1: Benar. Jadi mau santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
3: Asik, benar-benar.
1: Benar-benar. Aduh, kok bahasa gue istilah gue tua ya, YOLO gitu kan udah lama banget.
3: Ketara ya. Banget ya, gimana?
1: Apa sih? Kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
3: Apa ya? Kagak ada sih.
1: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
3: MV belum
1: ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
3: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin kita bikin MV.
1: Itu dia. Makanya didengerin ya. Bisa dengerin di mana aja nih berarti?
3: Di all platforms pastinya. Di Spotify ada. Di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
1: Okay.
3: Di Apple Music ada. Semua ada
1: ya. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Ais, masuk.
1: Masuk. Kerjaan gue begitu, bro. Alright deh. Mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan.
3: Yang perlu?
1: Boleh, Grace dulu.
3: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24 per 7. Jangan tes aku.
1: Nah itu dia.
3: Thank you.
1: Dari Yoka, silakan ada yang ingin disamain gak?
2: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
1: Asik.
2: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
1: Yoi, jogetin aja bro.
3: Brazil.
1: Oh iya Brazil. Ketawa umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya.
3: Ada.
1: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau
3: YouTube-nya bukan Grace ada.
1: Oh, bukan Grace ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
3: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Highland. Aku yang penasaran ini ya.
1: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
3: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
1: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
3: Mungkin afro. Mungkin. Nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
1: Nah, itu terlalu random.
3: Itu terlalu random.
1: Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan nggak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
1: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Kayaknya sendiri sih. Plannya sendiri.
1: Plannya masih sendiri ya. Benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka, teman Pro 2 ya. Ada Bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan. Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka. Sukses selalu, sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
3: Let's go.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edita, pamit, dan juga
3: Bukan Grace,
1: dan juga
2: Yoka.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
3: Bye bye.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ayo semangat teman Pro 2, semangat malam hari ini mendukung Indonesia versus Thailand ya di final FIFA Asian Cup 2026 ya. Siapa tahu buat teman Pro 2 ya yang ketinggalan atau mungkin lagi enggak bisa nonton, tenang, karena Hasbi temanin, akan Hasbi update ya untuk jalannya pertandingan, karena ini baru 13 menit juga teman Pro 2 ya. Dan ini saatnya untuk Hasbi ucapkan selamat datang di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Dan malam hari ini tentu saja untuk teman-teman teman Pro 2 kita akan sajikan program-program seru. Ada jam kos, jamnya obrolan santai ya. Kita akan ngobrolin apa malam hari ini, tungguin aja. Terus nanti kita lanjutkan di jam 9 malam, kita hadirkan tentu saja untuk teman-teman teman Pro 2 ada cerita cinta ya. Dan lanjut habis cerita cinta nanti kita hadirkan sleep call, dan kita akhiri dengan, betul sekali teman Pro 2, kita hadir dengan Pro 2 playlist. So buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan balik lagi barengan sama Mas Pima dan teman Pro 2 ya. Kali ini kita di jam kos, jamnya obrolan santai. Teman Pro 2, untuk update pertandingan Indonesia versus Thailand ya. Ini skor sementara adalah 0-0 ya di menit ke-22 nih teman Pro 2 ya. Gimana nih teman Pro 2, kalian excited gak sama FIFA Asian Cup 2026 ini? Kalau Aswi pribadi sih jujur gak begitu. Kalau Aswi mungkin gak cuman timnas aja, tapi kayaknya hampir lagi doran nih untuk nonton sepak bola. Padahal dulu tuh lumayan sering. Jangankan sepak bola, Asian Games kemarin aja Aswi badminton, itu Aswi biasanya nonton terus tuh. Tumben lagi malas aja gitu nonton daripada. Tapi enggak apa-apa ya. Dan karena udah final biasanya lebih banyak yang nonton. Salah satunya karena FOMO. Nah, Hasbi juga FOMO tuh. Lama banget soalnya ya. Jadi kita pengen ngelihat apakah kali ini Indonesia bisa membuktikan bahwasanya dengan squad mewah saat ini Indonesia bisa untuk mengangkat minimal satu piala ya teman-teman dua, karena Indonesia ini sangat jarang angkat piala untuk level senior. Kalau untuk level kelompok umur sih masih bisa kita ini ya untuk prestasi-prestasinya. Tapi ya kalau ngomongin soal pemain Indonesia sekarang nih, coba dong sebutin satu pemain Indonesia yang kamu suka banget teman-teman dua. Kalau Aspi, Emil Audero. Emil Audero itu pemain kesukaan Aspi. Kenapa? Karena pertama dia kiper. Jadi Aspi itu suka banget sama posisi kiper teman Pro 2. Gak tahu kenapa, karena mungkin Aspi suka banget sama kiper Juventus Buffon ya. Dan Aspi itu suka ngelihat tim itu berdasarkan kipernya. Aneh enggak? Ya. Apalagi besar di era Wakabayashi versus Wakashimatsu ya. Jadi ya begitulah teman-teman. Kenapa Emil juga? Karena ketika tahu Emil ini punya dari Indonesia tuh Aspi seneng banget, karena dia adalah salah satu pemain dari klub yang Aspi suka, Juventus. Wah, Aspi seneng banget teman-teman ketika tahu Emil masuk ke ke timnas Indonesia. Itu seseneng itu sih teman-teman. Dia darahnya Indonesia Itali tapi milih Indonesia. Wah, enggak apa-apa deh. Lagi dia mantan pemain Juventus. Apalagi kemarin sempat digadang-gadang kan dia bakal balik ke Juventus lagi deh, tapi enggak apa-apa deh, dia ke Rayo Vallecano. Enggak apa-apa juga ya. Dan buat teman-teman dua, happy ya, enjoy menemani malam hari ini, karena banyak banget mungkin masalah-masalah di Indonesia, salah satunya di Palangkaraya, masalah karhutlah sampai hari ini masih ya, masih banget mengganggu kita ya. Tapi enggak apa-apa ya teman Pro 2, dimanapun kalian berada yang mungkin ya terdampak, ya kita doakan bersama kepada para petugas dan juga relawan damkar untuk semangat, dan semoga diberikan keselamatan. Dan kita juga bantu teman Pro 2 dengan apa? Dengan pakai masker kemanapun kalian berada dan kurangi aktivitas luar rumah.

pakai masker lah teman Pro 2. Setidaknya itu membantu mengurangi dampak-dampak yang mungkin ada. Ya, kita tuh bantu mencegah lah apa yang ini mungkin kalau kalian masih muda ya nggak apa-apa ya, mungkin masih imunnya masih kuat, cuman kalau bisa ya dari muda pun semangatnya harus dijaga untuk jaga kesehatan ya teman-teman Pro 2. Oke ya, kita sayang banget sama teman Pro 2, jadi aspek kita harus mengingatkan teman Pro 2 untuk kemanapun kalian pakai maskernya. Oke.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah, elah. Paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah. Ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

Yo, balik lagi bareng sama Aspi Mana Mana Pro 2 ya, untuk jam kos malam hari ini ya. Aspi mau ngasih tahu sih sama teman Pro 2 ya, sebelum kita mulai jam kosnya. Kalian kalau jam kos kayak gitu, kalau salah ngapain sih? Aspi ya, Aspi ingat banget kalau di sekolah. Aspi itu bukan tipikal orang yang suka ini keluar dari kelas teman Pro 2. Aspi itu lebih suka di kelas bahkan. Kami itu di kelas Aspi tim yang kalau misalnya nih Aspi bingung juga kenapa mata pelajarannya dibikin kayak gitu. Jadi mata pelajarannya itu per 3 jam kalau nggak salah. Ada yang 3 jam. Oh, khusus mata pelajaran eksak ya bahasanya ya. Yaitu 3 jam nomor 2. Jadi misalnya nih jam 1 sama jam 2 pelajarannya ini. Nah, jam 1 2 3 jam 3 4 itu kan misalnya fisika ya nomor 2 istirahat. Nanti di pelajaran kelima itu kita ada ini lagi, ada fisika lagi. Nah, caranya adalah pas jam istirahat kita lanjut ya nomor 2. Kita lanjut sampai jam berapa? Nanti waktu istirahat misalnya 30 menit. Nah, 30 menit sebelum jamnya itu berakhir, kita stop. Nah, jadi waktu istirahatnya dipakai buat belajar. Terus akhirnya apa? Kita keluar pas orang sudah masuk. Wah, itu senang banget sih. Menguasai kantin ya, sama berdua. Itu salah satu hal yang ketika masa sekolah kayaknya seru banget sih menurut Hasbi pribadi. Dan itu gurunya yang nawarin. Karena mungkin tanggung ya, sama berdua. Kayak kita lagi belajar, tek, istirahat, terus besok, terus baru nyambung lagi. Iya kan? Nah, mungkin karena udah ini, kayak dijadikan kebiasaan-kebiasaan dan itu enak banget sih teman-teman. Ya, resiko satu sih. Jam istirahat pertama tuh kadang BSL-BSL-nya udah habis ya. Bahkan di istirahat kedua, nah istirahat kedua juga. Istirahat kedua tuh kan kalau di sekolah Aspi itu adalah jamnya untuk isoma, istirahat, sholat, makan. Nah, biasanya itu pada mengakhirkan sholatnya ke kantin dulu kayak gitu. Banyak lah yang kayak gitu ya teman-teman. Oke. Ya, masih di jam kos, masih barengan sama Aspi, teman-teman teman Pro 2, dan Aspi ingatin lagi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, kalian bisa dengerin kita ya di frekuensi kesayangan kalian di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya. Tinggal install aja di radio kalian 92,4 MHz ya. Dan kalian juga bisa dengerin kita di website kita di rr.co.id ya, tinggal dicari aja streaming radio. Klik ya, cari Pro 2 ada di Palangkaraya. Atau biar lebih mudah bisa juga download aplikasi RRI Digital ya. Jangan lupa download aja aplikasi RRI Digitalnya di Play Store juga di App Store ya. Itu enggak usah login, yang penting punya aplikasinya buka langsung ya. Kalian cari aja Pro 1, Pro 2, Pro 4. Nah, cari Pro 2 Palangkaraya. Oke, okay? Ya. Dan kalau sekarang sih Aspi lagi live juga di TikTok Pro 2 dari Palangkaraya. Ya, mungkin teman Pro 2 yang mau nemenin Aspi sambil nobar timnas. Karena ini udah 41, tapi skor masih 0-0 nih teman Pro 2. Wah, seru banget sih ya. Ini belum ada yang ini nih, belum ada yang mengancam. Ya, ada sih 1-2 tembakan dari Indonesia ya. Ini kita harapkan Indonesia dapat hasil terbaik. Tapi kalau Aspi pribadi ya, kepengenan Aspi nih finalnya nih, gak apa-apa deh. Kalau mau 0-0 boleh, kalau mau hasil imbang lainnya dengan skor berapapun, tapi Aspi pengen imbang sampai akhir babak, terus ada penalti. Wah, final menurut Aspi pribadi ya, menurut Aspi pribadi final diakhiri dengan tendangan penalti, itu dramatisnya keren banget sih. Tapi suka yang tegang-tegang gitu tuh, suka tuh. Meskipun ada risikonya teman Pro 2 ya, gak apa-apa ya, selera orang beda-beda. Oke, okay? Jadi kemana-mana teman Pro 2 tetap di jam kos barengan sama Aspi. Disclaimer, you will meet two different types of Maria.

Dan teman Pro 2 masih barengan sama Mas Fi, masih menemani teman Pro 2 ya. Dan sudah selesai babak pertama, skor masih 0-0 untuk Indonesia versus Thailand ya. Jadi kalau ngomongin soal timnas Indonesia, menurut saya pribadi timnas Indonesia sekarang ini benar-benar benar-benar mumpuni lah. Tapi ada satu sosok sih yang kayaknya di pertandingan kali ini kita kehilangan. Betul, Jesus. Kalau saya pribadi, jujur, Jesus sih salah satu back tangguh timnas di era sekarang ya, teman-teman. Jadi itu ingat banget, eranya timnas sekarang ya. Kalau timnas zaman dulu, seperti itu kalau back itu suka banget sama Hamka Hamzah. Siapa lagi sih? Maman Abdurrahman. Wah tuh, tapi suka banget sih. Salah satu back timnas yang merasa speak keren ya. Dan pasti teman-teman dua banyak yang punya pendapat bahwasanya timnas Indonesia sekarang kan lagi ininya ya, lagi menggunakan atau memanggil para diaspora dan juga pemain-pemain naturalisasi lah untuk main di timnas Indonesia. Apakah salah? Enggak. Kalau berdasarkan pribadi enggak apa-apa. Tapi ya ini buat ngebantu di timnasnya dulu. Mungkin kita nggak mungkin selamanya pakai teman-teman naturalisasi atau teman-teman diaspora ini sih menurut Haspi Priman Pro 2. Kalau bisa nih, ini kan sambil ngejaga nih, dalam artian nih timnasnya aman nih, liganya kita sambil perbaikin supaya nanti bibit-bibit apa pemain muda yang mungkin potensial bisa dipanggil ya teman-teman Pro 2. Kalau pemain Indonesia yang Aspi suka banget sama Rizky Ridho. Aspi suka banget sama Doni Tri juga suka. Bahkan dulu era-eranya Asnawi, Aspi juga lumayan suka sama Asnawi ya. Menurut Aspi pribadi keren banget sih permainannya. Ya mungkin karena udah menyesuaikan sama ininya, sama era sekarang ya, sepak bolanya, dan ketemu sama lawan-lawan tangguh. Kita juga perlu nih pemain-pemain yang udah punya pengalaman, pemain-pemain yang udah punya apa ya, jam terbang, dan secara mentalitas juga kuat banget. Kan udah ditempa di Eropa, nah itu tuh bedanya. Kalau ditempa di Asia, ditempa di Indonesia, mentalnya sama ditempa di Eropa, menurut saya ada sedikit perbedaan. Secara fisik juga, ya. Nah, mereka kan juga ketika main di Indonesia juga agak kewalahan kan, karena mungkin mereka udah terbiasa di Eropa seperti apa untuk iklim dan cuacanya, main di Indonesia juga berbeda. Jadi adaptasi lagi. Mungkin itu yang bikin performa mereka kemarin agak kurang ya teman-teman. Dan ya sebagai orang yang tidak begitu ngikutin sepak bola Indonesia saat ini, ya saya berharap sih semoga timnas Indonesia ini bisa jadi apa ya? Jadi salah satu timnas yang diperhitungkan lagi. Tapi suka banget sih ya. Ya meskipun kemarin ya aku bilangnya insiden sih. Ya pertandingan lawan Malaysia kemarin ya sedikit melebar kemana-mana nih. Ya tapi kalau pesan Alfie satu sih untuk teman Pro 2, bijaklah bermedia sosial ya. Mungkin ya sudah ada pasukan-pasukan tersendiri nih yang buat jadi apa ya, garda terdepan Indonesia, silakan. Tapi buat kalian semua teman Pro 2, mungkin kalau yang buat yang kayak gitu buat seru-seruan gak apa-apa. Tapi jangan komen, jangan head comment dalam tanda kutip, jangan head comment ke terutama orang-orang Indonesia juga yang lagi berjuang. Karena sekarang Indonesia ini lagi gak baik-baik aja. Kita semua sadar Indonesia lagi gak baik-baik aja. Palangkaraya juga lagi gak baik-baik aja. Kalimantan juga gak baik-baik aja. Saja setidaknya bantulah dengan bantulah Indonesia, bantulah Kalimantan, bantulah Palangkaraya dengan komentar-komentar yang bisa bikin kita makin semangat ya teman-teman. Oke, okay? Semangat terus buat warga negara Indonesia, semangat terus buat masyarakat Kalimantan juga ya. Oke, okay? Jadi kemana-mana jangan beda frekuensi, karena setelah ini akan balik lagi buat teman-teman teman Pro 2. Kita cukupkan dulu untuk jam kos, ketemu lagi di Cerita Cinta pukul 9. Yang mau request lagu, yang udah rame banget di kolom komentar mau request lagu, nanti seputerin di jam 9 malam. Oke, okay? Lepaskan mudah dari Holster, let's go.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Dan teman berdua, welcome to Cerita Cinta. Halo ya, gimana nih ya buat kalian semua? Senang banget hari ini mulai belibet. Senang banget hari ini bisa menjumpai teman berdua lagi di pukul 21 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Udah disambut banget sama teman berdua yang udah gabungan, yang udah request lagu juga. Jadi setelah ini Hasbi mau puterin aktif dulu ya. Setelah itu baru Hasbi puterin lagu yang direquest sama teman berdua. Ini Kak Erhim Mike ya, dia request lagu La Luna Setelah Kau Pergi. Asik banget, nostalgia habis nih ya. Nostalgia habis kita dengerin La Luna habis lagu hitam darinya Kila Depea ya. Jadi Kak Erhim Mike, jangan kemana-mana, stay tune aja. Kita puterin lagunya setelah lagu aktif yang satu ini. Selamat datang di Cerita Cinta.

Nah, tadi ada Hitam ya, darinya Kila Devia. Ini lagu aktif akselerasi kreatif ya, yang hadir setiap jam 9. Dan di TikTok Prodo udah rame, udah mampir. Jadi ada Kak Aim Chokovav ya, bisa request lagu apa aja bang? Kita untuk lagunya lagu-lagu pop, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara ya. Tapi hanya yang ada di playlist kita. Jadi kita gak bisa nih muter-muter lagu indie teman-teman Pro 2. Kalau untuk indie-indie gitu biasanya kita hadirkan di Pro 2 Indie Lokal. Oke okay? Pro 2 di Jalan Tamrin kah bang? Betul, di seberang kafe. Tahu aja lah ya. Oke okay. Dan nomor 2 jangan kemana-mana. Kita puterin selepas kau pergi tadi requestan dari mau BTS bang, judulnya Fire. Kita carikan dulu ya, BTS Fire. Kita dengerin dulu ada Laluna selepas kau pergi. Galau-galau dah tuh.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan kita baru dengerin ada Setia Bonar dari Cinta, dengan Cinta Terakhir ya. Ini lagu yang sering banget ya kalau saya lagi siaran nih, pasti jadi lagu wajibnya ya. Kak Gerald nih suka banget sama lagu ini ya, teman Pro 2. Dan Aspi nanti bakal putarin juga ya. Tadi ada requestan dari mana tadi? Aku lupa. Tadi yang request lagunya The Overtone siapa tuh? Nah ini Kak Kutilang dari The Overtone, Bang Aspi. Takkan kemana? Udah lagunya udah masuk ya. Thank you. Terus ada Kak ETF ya. PC Kota sedikit lebih lama juga udah masuk. Thank you banget udah buat udah gabungan bareng sama kita teman Pro 2. Jadi dimanapun kalian berada jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap bareng sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya. Tapi Aspi mau kasih satu lagu dulu buat teman-teman Pro 2.

0: itu, Mai? Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan. Kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

Sementara kita ke pukul 21.38 menit waktu Indonesia Barat. Ya, thank you banget buat Kak Sid ya, untuk Rose-nya udah ngasih gift kita. Tadi ada Kak I'm Chocopop juga ya, udah kasih kopi. Meskipun saya tidak ngopi, tapi kopinya sangat bermanfaat. Tadi sebelumnya ada Kak Alistia juga ya, udah kasih finger he. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah gabungan, tapi udah puterin lagu-lagunya teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi bacaan request-request yang udah masuk ya. Tadi ada siapa tadi? Oh ini Kak Kiong Neil ya, dia request tidur siang katanya. Oke, siap. Malam-malam kita tidur siang ya. Kita puterin dulu tidur siang darinya Fatin Siti Lubis buat menemani teman Pro 2 di malam hari ini.

Gol Indonesia. Gol di menit ke-83 teman Pro 2. Luar biasa, siapa lagi kalau bukan Mitch Baker ya. Mitch Baker kembali mencetak gol. Ya, ini benar-benar jadi pemain yang luar biasa sih ya ini. Dan Indonesia akhirnya bisa mencatatkan namanya di papan skor. Ini benar-benar, oh bukan Mitch Baker, ternyata terkena pemain Thailand teman Pro 2. Emil Audero, let's go. Gol untuk Indonesia luar biasa guys ya. Indonesia berhasil unggul atas Thailand di menit ke-84. Let's go. OTW juara nih ya, benar-benar pertandingan yang seru ya teman Pro 2. Dan Aspi lagi menikmati lagu, tiba-tiba gol. Wah, luar biasa. Thank you ya buat tadi tendangan bebasnya, siapa sih enggak lihat tendangan bebasnya tadi? Tendang siapa sih teman Pro 2, kasih tahu dong ya. Ini benar-benar jadi pertandingan yang luar biasa di final FIFA Asian Cup 2020. Oh, Ikhlas yang own goal, Ikhlas. Ikhlas itu baru masuk tadi Aspi lihat ya. Oke. Ya, senang banget Aspi. Akhirnya Indonesia bisa gol. Tapi masih ada sekitar 6 menit ya teman-teman dua. Kan kemarin aja kita dikasih 7 menit bisa 2 gol. Ah, siapa tahu nih Thailand bisa nyetak gol, tapi semoga enggak ya. Dan ini tentu saja jadi hasil yang seru ya teman-teman dua. Aspi benar-benar menantikan untuk Timnas Indonesia ini bisa mendapatkan hasil terbaik tentu saja. Oke. So, buat teman-teman dua di manapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap bersama sama kita di 92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya. Kita mau puterin lagu apa ya? Saya bingung deh. Kayaknya kita berIndonesia Indonesia dulu deh ya. Kita dengerin lagu apa ya? Kita dengerin PW Gaskin gak yuk? Mana nih? Ini ya, cuma mau dengerin Bobo Boy.

tanda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

Tendangan dari langit ya. Ini pas banget lagunya sama pertandingan Indonesia versus Thailand malam hari ini ya. Gak nyangka ya teman-teman dua, ternyata ya Thailand bisa mencatatkan namanya di papan skor. Mana yang nyetak yang tadi kena bola dan James lagi si Ikhlas ya. Ini drama yang jujur ya, asyik pengen. Pengen banget nih. Ini satu-satu nih, perpanjangan waktu, penalti, menang Indonesia. Itu yang saya pengen ya. Ya, dan sekarang udah pukul 21:59 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pradua. Jadi thank you banget buat teman Pradua yang udah gabungan barengan sama kita. Thank you banget udah selalu menemani Hasbi. Mohon maaf ya, kita jumpa lagi kalau sama Hasbi di requestnya nanti hari Minggu lagi, karena Hasbi cuma siaran di hari Minggu dan juga hari Senin untuk bulan Oktober ya teman Pradua. Jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Kita cukupkan dulu untuk cerita cinta kita. Thank you banget buat teman Pradua dimanapun kalian berada ya. Kayaknya kita tutup deh lagu ini malam hari ini, persembahan dari Big Bang. Let's go.

0: Zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar? Tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

Adobe Ghosting darinya Junior Yunita mengantar kita ke pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Ya, teman berdua ya, sekarang Indonesia versus Thailand sudah masuk ke babak perpanjangan waktu yang kedua ya, di mana Indonesia masih imbang dengan Thailand dengan skor 1-1. Ya, gimana mau sleep call ya, nonton bola ya belum selesai teman berdua. Tapi enggak apa-apa ya, ini jadi pertandingan yang seru tentu saja, semoga hasil terbaik untuk Indonesia, apalagi ini adalah pertandingan pertama Indonesia tuan rumahnya. Ya, kalau Indonesia berhasil menang wajar ya kan, tapi kalau gak berhasil menang sangat disayangkan banget. Kita semangat untuk terus dukung Indonesia. Jadi mana-mana ya teman-teman, tetap terus bareng sama kita di 92,4 Pro 2 di Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: hujannya deras banget. Jalanannya juga mulai licin nih.
1: Iya, kalau lagi nyetir jangan buru-buru, mending kurangi kecepatan.
0: Lah, kan biar makin cepat sampai rumah.
1: Justru karena hujan deras, jarak pandang berkurang dan ban lebih gampang kehilangan cengkeraman di jalan.
0: Oh, jadi rem mendadak juga bisa bikin bahaya ya?
1: Betul, makanya jaga jarak dengan kendaraan di depan, nyalakan lampu utama dan hindari ngebut.
0: Kalau hujannya makin lebat, sampai nggak kelihatan jalan?
1: Cari tempat yang aman untuk berhenti sementara. Jangan memaksakan lanjut kalau kondisi sudah membahayakan.
0: Siap, mending telat sampai beberapa menit daripada celaka di jalan.
1: Nah, itu dia. Keselamatan selalu penting daripada kecepatan. Nah, teman Pro 2, saat hujan deras turun, kurangi kecepatan kendaraan, jaga jarak aman, nyalakan lampu utama, dan tetap fokus saat berkendara. Ingat, tujuan utama perjalanan bukan cepat sampai, tetapi selamat sampai tujuan.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

dan teman Pro 2 Indonesia juara. Let's go ya. Setelah melalui drama penalti luar biasa sekali, Indonesia berhasil menjadi juara untuk FIFA Asian Cup 2026 ya. Senang banget Hasbi. Aduh, deg-degan serius cuman baru nonton ya. Dan Hasbi terima kasih. Pemain favorit Hasbi tadi udah Hasbi mention berapa kali? Emil Audero ya, dia jadi penentu kemenangan dari Indonesia. Oke. Okay? So, buat teman Pro 2 di mana pun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Tetap terus bareng sama kita. Kita hadirkan ini dia Pro 2 Playlist menemani teman Pro 2 di pukul 5.23 waktu Indonesia Barat.

resensi buku Mishkat karya Prof. Hamid Fahmi Jadkasih. Keberadaan manusia tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir rasional, tetapi juga dari kedalaman spiritual dan kekuatan moral yang membentuk peradaban sejati. Salah satu kutipan dari buku Mishkat karya Profesor Hamid Fahmi Jadkasih, Mishkat adalah sebuah karya yang mendalam dan reflektif dari Profesor Hamid Fahmi Jadkasih. Buku ini menyelami pemikiran dan pandangan hidup manusia dalam konteks keislaman. Buku ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan manusia, dan bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna melalui lensa spiritual dan intelektual Islam. Profesor Hamid Fahmi Jadkasih merupakan seorang pemikir dan intelektual Muslim, menggunakan Mishkat sebagai metafora untuk menjelaskan cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran manusia. Dalam konteks ini, Mishkat merujuk pada lentera yang memancarkan cahaya, yang menjadi simbol dari petunjuk dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang hakikat kehidupan manusia. Penulis menekankan bahwa hidup bukan sekedar eksistensi fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Manusia diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan, sehingga kombinasi keduanya memungkinkan manusia untuk memahami tujuan sejati dari hidupnya. Profesor Hamid kemudian membahas pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu tidak hanya mencakup pengetahuan duniawi, tetapi juga pengetahuan spiritual yang berasal dari wahyu ilahi. Profesor Hamid juga tidak mengabaikan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Globalisasi, sekularisasi, dan materialisme adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi. Buku ini memberikan pandangan tentang bagaimana umat Islam dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi arus modernitas yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di bagian akhir buku ini menjelaskan tentang pendidikan mendapatkan perhatian khusus dalam buku ini. Profesor Hamid berpendapat bahwa pendidikan yang baik harus mengintegrasikan aspek-aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan yang hanya fokus pada aspek intelektual tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan spiritualitas akan menghasilkan individu yang cerdas, tetapi tidak memiliki moralitas yang kuat. Di akhir buku ini memiliki kesimpulan, Mishkat adalah sebuah panggilan untuk kembali kepada esensi ajaran Islam yang murni dan holistik. Profesor Hamid Fahmi Jadkasih mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna hidup, mengejar ilmu dengan niat yang benar, menjaga moralitas dan etika, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini bukan hanya sekedar bacaan intelektual, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku dengan judul Mishkat, karya Profesor Hamid Fahmi Jadkasih. Bersama saya, Ahsanul Amala, sampai jumpa.

0: pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

esensi buku Hujan karya Terelie. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelie. Hujan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lyle, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lyle menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus-menerus. Lyle adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lyle dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lyle bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lyle dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lyle dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lyle harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lyle, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lyle menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelie dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelie juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam, yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelie menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lyle dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelie bersama saya Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Tema Pordoi dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Senin 5 Oktober tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat kerja dari Republik Indonesia Palangkaraya. Program 2 teman terbaik kamu mengucapkan selamat terpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terima kasih, salam kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa 6 Oktober tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Kamu Pro 2 dari Palangkaraya sedang banget aku ranap tobing ya, menemani kamu lagi. Wow, bersyukur kita masih diberikan nafas kehidupan dan aku masih siaran menemani teman Pro 2 di seluruh Indonesia dan Palangkaraya ya, dengan program Sepada hari ini Selasa 6 Oktober 2020. Aduh, udah 6 Oktober aja ya. Hidup ini gak kerasa gitu teman Pro 2, tapi ya udah, tetap semangat terus, jangan lupa bahagia ya, jangan lupa nanti sarapan, tapi nanti dulu, ini masih jam 5 ya. Tapi kalau mau pengen sarapan juga gak apa-apa ya. Mau pengen panjang lagi ngomongin sarapan, enggak, kita ngomongin tentang program yang hadir menemani kamu di pada hari ini. Ada jazz musik ya, seperti biasa lagu-lagu keren dari Indonesia dan mancanegara, satu jam full menemani kamu bareng pilar yang memberikan motivasi kamu ya, dan juga Beskat Religi. Jam 6 ada info Pro 2, info cuaca dan informasi kece dan tips-tips keren ya. Jam 9 jangan lewatkan, ada Ngobrol Pagi. Itulah beberapa program atau acara di Sepada hari ini. Selamat mendengarkan.

Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Ketika kita melepas apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kasih sayang dan belas kasihan. Penderitaan datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan. Dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Jangan menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika Anda menemukan seseorang kritikus yang bijak, yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal,
ketika waktunya tepat, itu akan terjadi. Kemarahan tidak akan pernah hilang selama rasa dendam dijaga dalam pikiran. Kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jika Anda merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Cinta dan kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.
1: Vin, tadi pas motor aku mogok, yang bantu dorong malah bapak-bapak yang gak aku kenal sama sekali.
2: Khas Indonesia banget gak sih, Miss? Kita itu sering lupa nama orangnya, tapi gak pernah lupa rasa pedulinya.
1: Bener juga ya, padahal kita beda latar belakang pada pandangan.
2: Tapi pas ada yang butuh bantuan, sekatnya langsung hilang. Gotong royong dan ramah itu bukan cuma sejarah di buku, tapi emang udah nempel di nadi kita.
1: Berarti nilai keindonesiaan itu sederhana ya, asal mau saling jaga.
2: Tepat, jaga rasa, jaga toleransi, jaga sesama.
1: Nilai-nilai keindonesiaan hidup dalam harmoni, bergerak dalam kepedulian, jaga jati diri, rawat kebersamaan. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Mai, sepatu baru kamu bagus banget. Beli dari merek luar mana nih?
1: Bukan merek luar nih ya. Ini buatan UMKM lokal asli. Desainnya keren, bahannya nyaman banget lagi.
0: Wow, seriusan? Kualitasnya udah bisa diadu banget sama brand luar ya?
1: Iya dong. Lagian, tiap kali kita beli produk lokal, kita itu lagi bantu wirausaha anak bangsa buat terus tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan.
0: Berarti bukan cuma dapat gaya, tapi juga ikut majuin ekonomi kita ya?
1: Tepat. Bangga itu saat kita percaya sama karya bangsa kita sendiri.
2: Produk lokal, kualitas global. Mari dukung usaha anak negeri dengan bangga memakai dan menggunakan produk dalam negeri dari Indonesia oleh Indonesia untuk kita semua.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bertakwa, yaitu orang-orang yang berimpak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya, serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

0: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
2: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

22 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ucapan adalah doa, itu nyata benar. Musisi Yura Yunita ini bikin heboh media sosial setelah prediksinya soal laga timnas Indonesia di Asian Games 2026 benar-benar terjadi. Sebelum tanding, Yura sempat menyeletuk kalau Garuda ini bakal menang lewat adu penalti, dan boom, Indonesia beneran menang dramatis di babak tos-tosan. Netizen pun mendadak menjuluki Yura punya muka ramal. Info selanjutnya teman Pro 2, kemenangan dramatis timnas Indonesia di Asian Games 2026 datang dari pembalap kebanggaan Indonesia. Kabar perjuangan datang dari pembalap kebanggaan Indonesia di ajang Moto2 seri Jepang. Mario Aji harus puas memulai balapan utama dari posisi ke-21 setelah gagal menembus babak kualifikasi 2. Meski sempat terkendala performa motor di lintasan Motegi, Mario menegaskan dirinya tetap optimis dan siap-siap tampil all out untuk mencuri poin dari posisi belakang. Demikian info Pro 2.

Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Rahnab Tobing menemani pagi kamu yang indah. Aku selalu setia menemani kamu di pagi hari. Hari ini udah hari Selasa aja ya. Kamu udah ngelewatin hari Senin yang kata orang tuh adalah hari yang membosankan. Enggak kok ya. Setiap hari semua sama ya. Gimana cara kita ya biar enak aja, nyaman ya. Jadi gak usah terlalu stres, santai ya, sejuk. Yang belum mandi, cepat buruan mandi aja ya. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat, pikiran masih segar, dan pastinya udah siap-siap menjalani segala rutinitas dengan senyuman paling manis. Seperti biasa, sepanjang pagi aku bakal hadirkan informasi kece dan tips kece asik ya, buat bisa jadi nambah wawasan kamu ya, dan taunya kamu gitu. Info cuaca sebentar lagi aku bakal update buat kamu dari situs bmkg.go.id ya, sama lagu-lagu keren. Semangat bareng Rahnab Tobing di Selamat Pagi Teman Pro 2.

Sobat Pro 2, pernah nggak kamu merem sejenak dan dengerin baik-baik suara di sekeliling kita? Indonesia itu nggak pernah sepi dari harmoni, mulai dari deburan ombak di pesisir, deru angin di puncak gunung, sampai sapaan hangat dalam ribuan bahasa daerah. Itulah suara Nusantara, sebuah simfoni indah yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara adalah bukti kalau perbedaan itu bukan pemisah, melainkan kekayaan yang tak pernah ternilai. Dari alunan angklung yang syahdu, sentakan tarian perang yang membakar semangat, hingga logat-logat unik dari ujung barat sampai ujung timur. Setiap daerah punya cerita, setiap sudut punya nada, dan ketika semuanya bersatu, lahirlah sebuah karya seni raksasa bernama Indonesia. Di era modern ini, suara Nusantara nggak boleh tenggelam oleh zaman. Teman Pro 2, ini saatnya kita, generasi muda, mengambil alih tongkat estafet lewat kreativitas digital, musik modern, hingga konten budaya di media sosial. Mari kita gemakan kembali kearifan lokal kita ke panggung dunia. Unik itu keren, dan lokal itu adalah identitas kita yang paling berharga. Yuk bangga dengan budaya sendiri, hargai tradisi, dan mari kita rawat bersama suara kedamaian dari bumi pertiwi. Karena di dalam setiap perbedaan nada, ada satu jiwa yang sama. Indonesia, tetap di sini, terus menginspirasi, dan pastinya tetap produktif bareng kita.

0: Bro, dua teman terbaik kamu masih di radionya anak muda Palangkaraya bareng aku Ranaf Tobing ya. Pagi ini udah dihibur aja sama lagu dari Avanda 5. Mau bilang apa? Ya, kalau emang gak jodoh, terus mau dibilang apa dong ya? Udah, cari yang baru aja. Tapi hidup itu berproses ya. Gak usah dulu kenalan, maksain hati kamu buat bisa menerima perasaan baru lagi, orang baru ke hati kamu ya. Karena itu kayaknya daripada nyakitin lagi, udah deh, kembali untuk baik sama studi, fokus sekolah, kuliah kamu, kerja kamu ya. Ntar nanti datang juga, seperti kayak air mengalir aja gitu ya. Gak usah terlalu deras-deras banget ya. Baiklah teman berdua, sekarang saja aku akan hadirkan pagi ini info cuaca yang aku ambil dari situs bmkgpalangkaraya.go.id. Ya, langit kita ini masih diselimuti kabut asap ya, dengan suhu udara yang cukup menyengat, ada di angka 25 sampai 35 derajat Celcius, dan kelembapan udara di angka 48 hingga 85%. Jadi biar tenggorokan kita nggak gatal dan paru-paru kita tetap aman, wajib hukumnya pakai masker ya. Apapun masker kamu, yang penting ya bisa diikat lebih kencang gitu ya. Atau mau pengen pilih masker N95 atau pakai masker medis, okelah gitu. Plus rajin minum air putih ya. Kalau kata orang, minum air putih secukupnya aja ya. Kalau bisa lebih dari cukup, boleh gak sih kak? Boleh, tapi jangan berlebihan ya. Apapun itu, kalau udah ngomongin berlebihan itu kurang baik buat kesehatan kita ya. Oke teman berdua, nanti aku akan hadirkan lagi lagu-lagu berikutnya dan informasi menarik setelah yang satu ini.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Karhutlah bukan hanya mengancam hutan dan lahan. Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu jarak pandang dan kualitas udara. Jika udara mulai dipenuhi asap, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker saat harus keluar rumah dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam ruangan. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, karena api dapat cepat meluas, terutama saat kondisi kering dan berangin.
3: Nah betul, teman Pro 2, jika melihat titik api atau menemukan kebakaran hutan dan juga lahan, jangan mendekat dan jangan mencoba memadamkan api seorang diri. Segera laporkan kepada petugas dan ikuti informasi resmi. Lindungi diri kamu dan keluarga dari paparan asap, keselamatan selalu menjadi yang utama.

Ya, momen kemenangan timnas Indonesia merengkuh gelar juara FIFA Asian Cup 2026 ini benar-benar bikin seluruh masyarakat Indonesia bereuforia. Berat banget ya, gak cuma para supporter yang di tribun, tapi juga deretan artis papan atas tanah air ini ikut histeris meluapkan kegembiraan mereka. Gimana dengan kamu tadi malam? Wah, kalau tadi malam aku tidur ya.

makin tersulut rasa bangga juga sama perjuangan dari skuad Garuda. Wow, sampai pagi ini gimana ya gitu ya perasaan kalian tuh, bangga, bahagia sampai terbawa-bawa suasana nanti ya saat kamu kerja, beraktivitas atau sedang di jalan pagi ini tuh wajahnya ceria semua gitu ya. Karena kemenangan bersejarah ini membuktikan kalau sepak bola emang selalu punya sihir luar biasa deh ya, buat menyatukan kita semua tanpa memandang latar belakang. Nah, apalagi pas detik-detik timnas kita ini mengunci gelar juara kemarin. Reaksi paling heboh ya dari teman Pro 2 tadi malam apa nih ya? Apa yang kamu lakukan atau keluarga kamu lakukan di rumah ya? Langsung manggang gitu ya. Langsung makan bareng, ucap syukur gitu ya. Keren buat timnas ya, buat timnas Indonesia yang merengkuh gelar juara FIFA Asian Cup 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita,

0: Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, mantap. Sungai Kahayan lagi surut. Timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
2: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan. Prioritaskan keselamatan. Hindari berenang di area gosong pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.

Kedua, sadar gak sih kalau definisi hidup sehat ala geng Z sekarang ini udah berubah drastis? Ya, kalau dulu sehat tuh cuma diidentikan tuh sama rajin nge-gym atau lari pagi. Nah, anak muda zaman now ini malah justru lebih ngelihat kesehatan secara menyeluruh alias holistic wellness. Nah, berdasarkan tren terkini, geng Z gak cuma mengejar fisik yang berotot, tapi juga menempatkan kesehatan mental, kualitas tidur yang cukup, dan stress management. Semoga kamu diantaranya lah, ya, di urutan yang udah aku sebutin tadi. Itu termasuk urutan teratas loh ya. Nah, aktivitas simpel kayak journaling, jalan santai tanpa pegang handphone, ya, hingga rutin digital detox dari media sosial, ini makin populer loh ya dilakukan buat menjaga kestabilan emosi. Nah, dari langkah ini bisa menjadi bukti kalau anak muda itu makin melek pentingnya keseimbangan antara pikiran dan tubuh. Wow, karena tentu percayalah, percuma kita punya otot yang kencang kalau pikiran kita ini tetap stres dan burnout ya. Oke, jadi kalau ngomongin tentang bentuk self-care-nya favorit kamu, ya buat menjaga mental tetap sehat di sela-sela padatnya rutinitas ya harian kamu apa aja nih ya. Mungkin kamu naik turun tangga gitu ya di sekitaran kampus ataupun kantor kamu, atau kamu suka gangguin teman cewek ya. Ya aduh, kalau itu udah kebiasaan ya. Jadi buat teman pro 2, apa nih bentuk self care-nya ya? Tentunya favorit kamu, kamu aja yang tahu. Atau malah semua orang udah tahu kelakuan kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh Rina, lagi makan apa?
3: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
2: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
3: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
2: Masa? Yang penting kan kenyang.
3: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
2: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
3: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
2: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
3: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
2: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
4: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Oke, masih di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu bareng aku Ranap Tobing di Selamat Pagi Teman Pro 2. Waktu pagi ini udah memasuki pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gimana dengan kabar kamu yang ada di sana? Lagi dengerin radio sambil ngikat sepatu atau sambil make up-an ya buat para wanita. Wah, biar tampil cantik, menawan, rapi ya. Oke, yang kayaknya kemarin habis potong rambut, wah terlihat gantengnya ya buat para cowok-cowok. Kayaknya udah model baru nih, atau ya kayak gitu-gitu aja modelnya kayak Ranap ya. Jadi kalau aku tuh biasanya motong rambut tuh ada langganan khusus, karena kalau aku cari yang lain malah kadang tidak sesuai apa yang kita minta modelnya, karena modelnya kayak gitu-gitu aja. Aduh, jadi lupa apa nih biasanya ya aku nyebutnya tuh potongan kayak mode rambutnya si Tintin. Nah, pernah nonton film kartun Tintin? Nah, aku kayak gitu bilangnya, tolong dong ya bang potong rambut model Tintin. Tintin, ya si Tintin. Jadi udah tahu ya kan. Kalau di tempat lain aku mangkas rambut, pasti ada aja yang kurang gitu ya. Ntar dibuat kayak potongan SKI lah, terus kayak gimana gitu. Aduh, jadi kurang pede kan. Oke, buat teman Pro 2 yang udah mau siap-siap meluncur ke tempat aktivitasnya atau sekarang udah OTW aja, hati-hati di jalan, semoga sampai selamat di tempat tujuan kamu, tentunya dengan konsentrasi ya berkendara sama mematuhi peraturan lalu lintas ya. Udah deh, kayaknya semuanya bakal aman sentosa gitu ya. Oke, tahukah kamu kalau tanggal 6 Oktober setiap tahunnya ini diperingati sebagai Hari Cerebral Palsy Sedunia atau World Cerebral Palsy Day. Peringatan global ini hadir buat membuka mata kita dan kepedulian ya terhadap jutaan orang di seluruh dunia yang hidup dengan kondisi cerebral palsy. Peringatan ini teman Pro 2 menjadi momen penting ya buat menghentikan stigma, menyuarakan kesetaraan hak, serta memastikan lingkungan di sekitar kita makin ramah dan inklusif buat para penderita maupun keluarga pendampingnya. Anak muda seperti kita ini punya peran banget ya untuk menciptakan ruang publik yang empati dan tanpa diskriminasi. Dari langkah kecil seperti mau belajar paham, saling mengerti, mendukung aksesibilitas dan menyebarkan kepedulian di media sosial, ini sudah berarti besar banget ya. Oke, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu asik dari belantika musik Indonesia dan mancanegara.